0: Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono akan berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini, tausiah tertib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan sudah usia, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.

0: berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
1: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
0: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
2: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
3: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
5: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
6: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
7: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
8: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok. Jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
0: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri.

Sleepy, peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang, pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi. Kita bersama kembali di Jambi Pagi Menyapa ya, untuk opini publik edisi hari ini. Dan untuk topik bahasan yang akan kita angkat, sekolah rakyat membuka jalan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Nah, benarkah hal ini? Bagaimana menurut Anda sendiri? Silakan bergabung di line telepon kami 0811-6707-8850. Baik pendengar, untuk Anda semua silakan di kebersamaan kita untuk opini publik hari ini. Pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa penerimaan sekolah rakyat dilakukan berbasis data. Jadi calon siswa ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari pemerintah pusat yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan.

Dan menurut Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, petugas bersama pendamping program Keluarga Harapan ini melakukan penjangkauan ke rumah-rumah untuk memastikan kondisi calon siswa, termasuk juga memastikan kesediaan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Dan Yunita juga mengatakan bahwa verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan layak mendapatkan layanan pendidikan melalui program tersebut.

Yunita juga mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan calon siswa benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan dan layak mendapatkan layanan pendidikan melalui program tersebut. Jadi meski demikian, masyarakat tetap dapat mengusulkan calon siswa apabila terdapat anak yang belum tercatat dalam data desil 1 dan desil 2, terutama bagi anak putus sekolah atau anak yang menghadapi kondisi sosial tertentu.

Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa untuk opini publik hari ini, mengangkat topik untuk kebersamaan kita, Sekolah Rakyat membuka jalan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, Pak E?
1: Pagi ini hari pertama minggu yang tengah.
0: Iya, alhamdulillah. Air masih aman kan, Pak E?
1: Alhamdulillah. Sih, aman lah, Pak.
0: Masih, oke. Silakan, Pak E, gimana nih komentarnya terkait sekolah rakyat nih?
1: Sekolah rakyat program yang sangat bagus, cuman program satu-satunya lah yang bisa rakyat, Mbak. Tapi kalau bisa datanya yang itu data semua. Halo?
0: Mm-hmm.
1: Datanya data yang baru, padahal data yang baru. Lama itu.
0: Oke.
1: Okay. Datanya ini perubahannya cepat sekali, Mbak. Kayak data BPJS itu kan ada orang yang sudah mampu dipakai data. Tahu-tahu orang itu sudah mampu masih dipakai data. Tapi kalau bisa pakai data yang baru benar-benar data. Jadi itu juga harus ini pegawainya pun harus langsung terjun ke tempat alamat calon siswa.
0: Iya.
1: Dan sekolah rakyat ini bisa menjangkau masyarakat yang tidak mampu.
0: Oh gitu.
1: Nah ya, terima kasih ya Pak.
0: Salam. Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Sutrisno sudah bergabung bersama Perusahaan di Jambi. Masih dinantikan untuk Anda yang lainnya ya.

0: Silakan untuk yang lainnya yang ikutan, yang ingin ikutan kembali ya, untuk penelpon kita yang berikutnya. Selamat pagi, Pak Ujang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di sana nih?
1: Nampak belalang.
0: Iya. Ada hujan-hujan, tapi air aman kan untuk kebutuhan sehari-hari?
1: Air aman.
0: Oke deh, silakan Pak Ujang. Gimana nih terkait sekolah rakyat nih?
1: Sekolah rakyat. Tadi ya benar, tempat alam. Apa sasaran pengalaman pada nalar? Jadi kita ini pemikir untuk keuangan. Kalau pajak ini kalau saya naik petang hari, karena macam mana cuan? Yang penting kita ada alamat maket kita bahwa dan ini kan tak mampu melap, kan? Apa yang tahu anak tuh masih tinggi sama mampunya pak gitu kan. Nah, ada datanya masih ada mampu gitu. Apa sudah ada gitu kan. Tetap kalau udah itu harus dikontrol datang ke tempat yang itu kan.
0: Iya.
1: Aduh kan sekarang tuh kan banyak sasaran pada nangan. Kalau pengen sekolah nah, gratis nanti orangnya masih mana soal tempat sasaran.
0: Iya.
1: Ada link itu mau cuma ada kan di dekat-dekat ada cuma so yang tak mampu gitu kan ini tuh tak yang pola anak kreatif kan pola ceritanya pola yang apa di membujukan itu kan nah, saya nggak ada lagi kamar semua nggak lah itu kan nggak lagi sekolah sih sekarang tinggal cari kerja lagi lah sudah kerja semua tuh kan yang lain itu kalau anak yang masih merasa tidak sekolah khusus di jalan nah silakan itu kan mesti alamat tempatnya pada saat tak mampu dari mana lah kan nanti jadi enak nerimanya di sana itu kan loh kali kalau di matahari bisa nerima di mana halo Nana.
0: Oh ya, bisa.
1: Kalau kita batang hari, buat yang batang hari ini mana
0: yeah, boleh? Bisa.
1: Boleh gitu. Kalau nyuruhnya ke bawah sana, ke sana jauh lagi gitu. Nah, berarti ada asrama itu. Kalau bisa, nanti ada sini ada yang jalan hari juga, mana kan? Nanti ke sana itu kan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sini, ayo kita kapan di sini, gitu kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih saya ini ya? Bisa Banana, bisa. Ternyata mic-nya enggak dinaikin. Selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali Banana.
0: Iya, selamat pagi Bang JJ. Silakan. Bang JJ gimana nih?
2: Ini program ini sangat mendukung sekali ya. Banyak anak-anak kita yang ini yang putus sekolah anak-anaknya dikarenakan ketidakmampuan orang tuanya. Jadi ketidakmampuan orang tuanya sehingga sekolah rakyat ini sangat membantu sekali. Cuman perlu didata ya.
0: Yeah.
2: Artinya yang macam mana kadang orang tuanya artinya memang harus anaknya masuk sekolah SR ini memang harus didata. Didata sekali Mbak Banana
0: saja.
2: Banyak anak-anak yang putus sekolah di mana rata-rata anak yang putus sekolah itu pintar-pintar cerdas semua rata-ratanya iyalah pokoknya saja mana program ini sangat didukung oleh masyarakat banyak ya semoga tidak ada hal-hal merintang Mbak Nana. Selalu Mbak Nana makasih Mbak Nana ya
0: makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, silakan yang lainnya yang ini ikutan kembali terkait sekolah rakyat ya, yang mana pemerintah Kota Jambi memastikan penerimaan sekolah rakyat dilakukan berbasis data. Selamat pagi. Lah, kok dipateni toh?

0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga. Apa
0: Iya,
1: kabar Nana?
0: pagi baik kabarnya. Gimana yang ada di sana?
1: Kabar baik-baik juga.
0: Iya.
1: Cuaca di Jambi bagaimana keadaannya sekarang?
0: Cuaca di sini berkabut.
1: Berkabut di
0: Iya.
1: sini cerah seperti suara.
0: Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kalau
1: Nggak bacok-bacok lagi ya?
0: Aduh, janganlah, Pak. Kenapa ingin
1: Tidak,
0: saya
1: janganlah.
0: batuk?
1: Oh, enggak, kenalan pertama kan batuk-batuk
0: Iya,
1: dulu.
0: kan
1: Sesak
0: dulu ya,
1: nafas.
0: Pak. Insya Allah, janganlah, Pak.
1: Ya, dulu.
0: Ini kan
1: Ya,
0: jaga
1: jadi
0: batuk.
1: ingat. Jadi ingat-ingat nostalgia pertama
0: Asik.
1: berjumpa begitu.
0: Baik,
1: Jadi
0: Bapak.
1: mic-nya jatuh-jatuh tadi tuh.
0: Bukan mic-nya yang jatuh, Bapak.
1: Oh,
0: Ini mic-nya
1: ya
0: saya
1: kok.
0: turunin. Ininya di
1: Ya.
0: apa di mixernya. Jadi pas Pak Ujang nanya bisa,
1: Oh,
0: saya
1: iya.
0: bilang bisa. Eh, ternyata belum.
1: Ya, dia ngomong aja sendiri. Nana diam aja. Ini gimana nih orang nih?
0: Iya, untung ada yang ngasih kode. Belum itu gitu. Baik, silakan gimana
1: Iya,
0: nih
1: iya.
0: tengah sekolah rakyat nih?
1: Kalau yang penting sekolah rakyat itu tepat tepat waktu, tepat sasaran, tepat tujuan. Dan juga bagus itu jemput bola petugas-petugasnya lihat keadaan situasi kondisi anak-anak yang memang harus wajib disekolahkan.
0: Iya.
1: Jangan orang yang kaya dipersenang kan. Ini yang jauh di kampung-kampung, di pondok yang tinggal di gubuk-gubuk nggak dapat sekolah. Jadi dengan jemput bola lihat situasi kondisi diterima orang-orang itu untuk sekolah rakyat itu kan. Jadi yang penting tepat waktu, tepat sasaran. Jangan pilih-pilih begitu. Ini ponakan saya masuk ini adik saya ini yang bikin kacau.
0: Iya.
1: Demikian aja Nana, sehat
0: Yo,
1: selalu.
0: makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk DJ yang ada di Padang yang sudah bergabung ya di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa di opini publik pagi hari ini.

0: pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini apa kabar?
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca Jambi? Anjir, kabut-kabut ya.
0: Cuaca Jambi dibilang berkabut, enggak berkabut. Dibilang cerah, enggak cerah ya, sedang-sedang saja kata Peti Pera.
1: Kayaknya itu satu-satu, Mbak Nana.
0: Oh, satu-satu. Gimana maksudnya?
1: Sama, kemarin tuh kayak gitu juga kan.
0: Oke. Okay.
1: Biar panas nggak panas, biar mendung nggak mendung, tapi nah, campur panas campur mendung gitu. Kayak ini kayak juga iya. Mana anginnya nggak banter gitu.
0: Oh, nggak banter, iya. Ya. Terus masalah gimana SR, komentar ya? Sekolah rakyat?
1: Ya, SR tadi kan. Kalau nggak salah di Provinsi Jambi cuma ada satu di Tanjung Jabung Barat ya. Bukan
0: di Tanjung Jabung Barat itu, ya Mbak?
1: Barat itu diperuntukkan bagi yang tidak mampu atau yang tergolong
0: tidak mampu.
1: Tidak mampu.
0: Iya. Kan?
1: Yeah. Soalnya kan sekitar 3 minggu yang lewat kan saya ngurusin orang itu guru juga kan, dia guru kan. Jadi yang pengajarnya di sekolah rakyat atau di SR itu kan, itu harusnya sudah terpilih, yang terutama satu kesabaran, juga bisa istilahnya ya tahulah karakter murid itu kan, kalau di, itu kan muridnya kan mungkin sendirilah kan, nggak seperti sekolah umum kan, tapi yang udah sabar, yang udah pokoknya semuanya lah, melalui tes gitu loh, jadi ya mudah-mudahan sekolah rakyat ini ya adanya menjadi yang banyak terbaik, baik lah pokoknya lah gitu kan. Karena diperuntukkan walaupun yang tidak mampu, yang mungkin ekonominya terlampau golongan rendah banget, dan juga anaknya kondisinya agak kurang gaul atau gimana gitu kan. Ada wadahnya tempat sekolah rakyat itu katanya komplit di situ, pokoknya nol biaya katanya. Maksudnya dari mulai tempatnya, makannya, dan peralatan sekolahnya, buku dan sebagainya itu kan semuanya gratis, tis gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya hasilnya juga baik untuk mendidik anak-anak yang tidak mampu. Gitu. Tapi ya tadi Dijul juga sudah bilang, ada Pak Ujang juga kan. Yang penting jangan pilih-pilih kan gitu. Bener-bener sesuai dengan apa karakter yang diwadah sekolah rakyat tersebut kan gitu. Jadi istilahnya walaupun toh tidak ada biaya tapi tetap mampu bersekolah. Yang penting masih punya pikiran untuk menuntut ilmu di dunia pendidikan.
0: Iya betul.
1: Mudah-mudahan sekolah rakyatnya kan kalau jalan tuh didampingkan, kalau nggak salah tuh cuma di sekolah tunggal pak ya. Jadi mudah-mudahan semuanya ini bisa terselesaikan dengan baik dan juga hasilnya menjadi baik. Kita sembah, terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.

yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Terima kasih untuk Anda. Kita masih bersama di Jambi Menyapa di Opini Publik pagi hari ini. Ya, pemerintah Kota Jambi memastikan bahwa proses penerimaan peserta didik di sekolah rakyat tidak dilakukan melalui pendaftaran terbuka. Jadi calon siswa ditetapkan berdasarkan data desil 1 dan desil 2 dari pemerintah pusat yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa petugas bersama pendamping program Keluarga Harapan ini melakukan penjangkauan ke rumah-rumah untuk memastikan kondisi calon siswa, termasuk ya memastikan kesediaan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Menurut Yunita, pemerintah juga mempertimbangkan kasus-kasus khusus seperti anak yang orang tuanya sedang menjalani hukuman pidana, mengalami sakit berat, atau berada dalam kondisi lingkungan yang membutuhkan perhatian khusus. Jadi mekanisme ini diharapkan dapat memastikan bantuan pendidikan melalui sekolah rakyat tepat sasaran dan menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan. Dan nanti di Farmasi 8 juga akan diperbincangkan ya bersama narasumber yang berkompeten. Jadi untuk Anda tetap bersama Pro Sotra di Jambi, dan terima kasih untuk yang sudah ikutan di layanan telepon kami 0811 6707 88500. Undur diri sementara waktu, nanti saya akan kembali hadir di sesi berikutnya.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Dan selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi Menyapa yang akan dipandu oleh Sri Wahyuni. Tetap bersama Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz.

0: setiap anak dan termasuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bahkan sekolah rakyat hadir sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang layak serta membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendidikan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tujuan, kemudian manfaat dan pelaksanaan sekolah rakyat khususnya di wilayah Kota Jambi, kita akan memperbincangkan bersama dua narasumber kami yang akan menghadirkan informasi berkaitan sekolah rakyat ini ya. Yang pertama hadir langsung di studio RRI Pro 1 Jambi ada Kepala Sekolah Rakyat Terintegritas 2 Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Sudarmono, SPD, MPD. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudarmono.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Dan nanti kita akan coba ya menghubungi Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Ibu Yunita, di kebersamaan kita. Ini kita masih mencoba menghubungi beliau, tapi sebelum kita nanti berbincang secara umum ya untuk pelaksanaan sekolah rakyat di wilayah Kota Jambi bersama Ibu Yunita, mungkin ini lebih ke spesifiknya terlebih dahulu bersama Pak Sudarmono nih ya Pak. Pak Sudarmono, Pak, kita ketahui sekolah rakyat ini kalau nggak salah sudah jalan tahun kedua begitu ya Pak ya. Ya. Nah ini seperti apa untuk pelaksanaannya saat ini, karena ini juga baru memulai masuk ke tahun ajaran baru Pak. Silakan.
1: Baik, sekolah rakyat ini sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Tepatnya di tanggal 14 Juli 2025, yang awalnya namanya adalah SRMA 5 Jambi.
0: Yeah.
1: Kemudian tahun ini berubah nama menjadi Sekolah Terintegrasi 2 Kota Jambi.
0: Yeah.
1: Karena memang tahun ini kita sudah terintegrasi. Artinya di dalam satu lokasi itu ada SD, SMP dan SMA.
0: Mm-hmm.
1: Sementara tahun kemarin lebih kurang 1 tahun itu cuman level SMA.
0: Yeah.
1: Nah, untuk tahun ini kita sudah memulai di tanggal 30 Juli.
0: Mm-hmm.
1: Sampai saat ini dan lebih kurang berjalan lebih kurang 14 hari.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Diawali dengan cek kesehatan gratis. Mm-hmm. yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal 31 yeah. Juli 2026 sekaligus pembukaan MPLS yang dihadiri oleh Pak Gubernur. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur Jambi, kemudian Pak Wali Kota, Pak Dr. Dr. Maulana MKM, yang secara langsung menghadiri kegiatan MPLS. Dan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 kemarin, kita juga dihadiri oleh Taruna Akpol untuk memberikan materi tentang karakter, tentang kedisiplinan, untuk kemudian kami bisa terapkan di SRT 2 Kota Jambi ini, sehingga kita berharap bahwa program Taruna Akpol ini bisa memberikan pondasi awal terkait dengan bagaimana kami selaku kepala sekolah dan guru serta tendik mengimplementasikan bagaimana pembentukan karakter, disiplin dan lain sebagainya.
0: Baik.
1: Dan insya Allah hari ini kita sudah mulai memasuki MPLS untuk materi yang sudah kita susun lebih kurang untuk 2 minggu ke depan.
0: Iya.
1: Dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan matrikulasi yang akan berlangsung lebih kurang 2 bulan ke depan.
0: Baik.
1: Nah, demikian.
0: Baik. Baik, Pak Sudarmono, kita coba sapa terlebih dahulu ada Kepala Dinas Sosial Kota Jambi melalui sambungan telepon kami. Selamat pagi, assalamualaikum, Bu Yunita.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Baik, Bu Yunita, kita pagi ini berbincang berkaitan sekolah rakyat dan ini membuka jalan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Tadi sedikit digambarkan sama Pak Sudarmono untuk pelaksanaannya saat ini. Tapi mungkin secara umum Ibu sebagai lending sektor yang melakukan pendataan secara pasti begitu untuk anak-anak atau siswa-siswa sekolah rakyat, sebenarnya mungkin di awal Ibu mungkin bisa jelaskan program sekolah rakyat itu tujuan utamanya apa dan sebenarnya manfaat apa yang nanti bisa didapatkan oleh para siswa itu sendiri, Bu. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Mungkin saya perlu juga sampaikan tugas Dinas Sosial dalam hal ini terkait program sekolah rakyat adalah melakukan penjangkauan ya, melakukan penjangkauan, mendata, mendampingi masyarakat keluarga yang relatif pada desil 1 dan 2 atau memang dirasa anak membutuhkan

0: dorongan untuk bersekolah kembali, karena kita juga menemukan anak-anak dalam kondisi putus sekolah. Yeah. Itu menjadi tugas dinas sosial, sekaligus kita juga menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah juga terkait dengan sekolah rakyat. Nah, pada intinya sekolah rakyat itu memang dibangun adalah untuk bisa menyelesaikan atau melakukan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini, salah satu cara jangka panjangnya adalah melalui anak-anak yang bersekolah dan mendapatkan pendidikan sampai juga diarahkan, ya, diarahkan ke depannya untuk berkarir atau memiliki jenjang yang lebih tinggi. Apakah mereka akan masuk ke dalam ikatan dinas atau nanti juga akan memiliki karir tersendiri mereka gitu.
1: Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga ini Bu, untuk proses penentuan atau pendataan calon siswa ini seperti apa ini Bu Yunita?
0: Baik, untuk pendataan sebenarnya kita sudah punya data desil 1 sampai 5 warga yang memang dikriteria desil 1 sampai 5 by name by address, itu sudah dimiliki. Artinya data tersebut yang kemudian kita lakukan penjangkauan, kita cek secara detail ke lokasi, ke sekolah, ke rumah yang bersangkutan, sehingga kita bisa memiliki kondisi yang sebenarnya dari keluarga atau anak-anak tersebut. Nah, kemudian dari Kementerian Sosial memfasilitasinya dalam bentuk ada aplikasi Setara. Jadi anak-anak yang ada di Kota Jambi itu sekitar 4.000 kemarin yang sudah kita coba lihat, jangkau, kemudian juga cek kondisinya, karena memang anak juga perlu kita tanya mau atau tidak ya untuk bersekolah di sekolah rakyat, itu tidak ada pemaksaan. Nah, namun kita tetap terus harus memberikan motivasi dan saran-saran ke depan gitu pada anak. Nah, ketika mereka mau, itu datanya terus bisa kita lengkapi dengan berkas-berkas, apakah anak putus sekolah, anak yang memang kemudian anak juga dengan kondisi keluarga dan sebagainya. Itu yang kita lakukan.
1: Baik, baik. Dan seandainya ini Bu Yunita tadi juga sempat disinggung di sesi opini publik kita bahwa kalau ketika ada anak yang kurang mampu tapi ternyata ini belum masuk di data desil 1 atau desil 2. Nah, ini bagaimana Bu proses untuk atau mekanisme untuk pengajuannya? Apakah anak ini berkesempatan untuk bisa masuk di sekolah rakyat atau seperti apa?
0: Iya. Itu bisa dilakukan, jadi non-prelist, istilahnya non-prelist. Anak yang tidak ada di dalam data itu memang masih banyak warga yang belum terjangkau seluruhnya. Makanya ini sekarang kita mulai lagi dengan Perlinsos, aplikasi Perlinsos. Perlinsos itu perlindungan sosial untuk mulai mendata kembali secara fix agar tidak ada warga miskin yang tidak terdata secara sistem di aplikasi nasional. Jadi dengan non-prelist kita kembali menjangkau anak-anak tersebut dan kemudian kita ajukan itu dalam proses administrasi secara sistem.
1: Baik, artinya dinas sosial juga menurunkan petugas gitu ya Bu, dari untuk melakukan pendataan ulang. Betul. Begitu.
0: Betul. Dan ini petugas ini dari mulai Januari memang sudah bergerak sampai ke proses. Ada hampir 4-5 bulanan teman-teman itu sudah bergerak. Sampai akhirnya kemarin registrasi sudah dilakukan.
1: Berapa petugas yang kita terjunkan untuk melakukan apa nih pembaharuan data ini Bu Yunita?
0: Ya, kalau dari pendamping PKH itu ada 83 orang, kemudian ditambah dengan faskel kita ada juga 68 orang, jadi cukup banyak, ratusan yang kita turunkan.
1: Baik, baik. Dan Bu Yunita, untuk sekolah rakyat ini apa dikhususkan untuk warga Kota Jambi atau ini bisa Bu, misalnya yang dari Batanghari atau dari Muara Jambi, karena kan kita ketahui bahwa secara ini ya di Provinsi Jambi baru ada 2 sekolah rakyat yang dibangun begitu Bu Yunita?
0: secara kebijakan pusat bahwa satu sekolah rakyat itu satu untuk masing-masing kota. Jadi memang secara potensi atau dominannya adalah warga kota. Namun kemarin sempat ada kita juga mendapatkan anak dari Talang Mama, Tebo, kemudian dari Bertam sekitar sekolah rakyat. Itu dengan kondisi memang butuhkan. Jadi kita sempat akomodir juga gitu.
1: Baik, artinya masih bisa dinas sosial apa maksudnya sekolah rakyat Jota Jambi ini masih bisa mengakomodir dari daerah lain begitu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya Bu Yunita ya.
0: Dengan syarat dengan ketentuan karena insya Allah masing-masing kabupaten kota nanti juga akan mendapatkan kesempatan juga untuk mendapat atau mendapatkan pembangunan ya itu.
1: Baik. Dan untuk progres pembangunan sendiri seperti apa ini Bu? Karena kan kita ketahui bahwa sekolah rakyat ini baru berjalan 1 tahun dan masuk tahun kedua begitu?
0: Iya, untuk sekolah rakyat yang rintisan ini kan sudah dilakukan 1 tahun yang kebelakang di Sentra Aliatama, berarti belum permanen. Nah, untuk tahun ini per tanggal 31 Juli kemarin ini sudah masuk ke gedung yang permanen. Nah, untuk pembangunan saat ini memang masih berproses untuk namun secara bangunan memang sudah berdiri semua ya. Tetapi masih ada proses-proses lagi kayak arsitekturnya, kemudian pengadaan untuk mebeler dan sebagainya untuk melengkapi. Ini sekarang sedang proses.
1: Baik. Dan untuk pelaksanaan berikutnya, artinya di tahun berikutnya kita juga sudah melakukan inventarisir data-data yang akan masuk begitu ya Bu, calon-calon yang akan masuk.
0: Iya, betul. Jadi data itu secara besaran ya penduduk, warga, kemudian anak-anak itu sudah ada di data nasional besar. Namun kita juga melakukan terus penjangkauan terutama masyarakat yang masih belum ada juga yang terdata ya. Ini juga gak perlu komunikasi atau memang koordinasi dari semua elemen baik itu dari RT termasuk masyarakat sendiri pun yang melakukan pengaduan ke dinas sosial sehingga kita bisa langsung menjangkau melihat kondisinya.
1: Baik. Dan mungkin bisa disampaikan Bu fasilitas dan dukungan apa saja ini yang diberikan kepada siswa sekolah rakyat Bu?
0: Ya, sekolah rakyat ini terutama seperti pakaian itu sudah jelas anak-anak mendapatkan ada 7 pakaian yang disiapkan, kemudian juga termasuk peralatan untuk sanitasi kehigienisannya ya. Peralatan pribadinya itu juga, kemudian fasilitas untuk pendidikan sudah pasti mendapatkan makan semua sudah di ditanggulangi juga. Ya, dan semua ibaratnya gini, anak-anak yang diharapkan adalah tinggal maunya. Tinggal maunya untuk belajar dan memiliki masa depan itu saja, sehingga negara nanti yang akan memfasilitasi seluruh kelengkapan, seluruh sarana dan prasarananya.
1: Baik. Dan sejauh ini berjalan hampir masuk tahun kedua, apa yang mungkin menjadi tantangan yang dihadapi oleh dinas sosial barangkali dan pihak-pihak lain dalam pelaksanaan sekolah rakyat itu sendiri nih Bu Yunita?
0: Iya, untuk sekolah, untuk anak-anak dalam kondisi yang masih baru, ini tantangannya yang pasti adalah motivasi ya, motivasi yang terus harus diberikan kepada anak-anak untuk menjalani kehidupan secara tertib gitu. Karena kita tahu bahwa dengan dia berkehidupan di keluarga itu pasti akan tidak sama. Nah, ini butuh juga dukungan dari masyarakat bahwa masih harus melalui proses adaptasi yang cukup lama agar anak-anak bisa mengikuti proses pendidikan, belajar mengajar, pendidikan pengasuhannya dan pelatihannya kalau memang ada di sana itu secara baik gitu.
1: Baik.
0: Itu tantangan terbesar untuk guru juga.
1: Iya, baik. Baik, terakhir Bu Yunita, ada himbauan ataupun harapan yang ingin disampaikan berkaitan dengan program Sekolah Rakyat ini? Silakan, Bu Yunita.
0: Iya, terima kasih. Semoga Sekolah Rakyat ini bisa memberikan motivasi besar ya kepada anak-anak, terutama di dalam kondisi keluarga dalam desil yang rendah, tidak putus asa atau memiliki apa ya, dan untuk menghindari juga dari pengaruh-pengaruh ya yang tidak baik di lingkungan, sehingga anak-anak itu bisa memiliki kemampuan atau memiliki dorongan untuk belajar lebih baik. Dan menghimbau juga untuk masyarakat ya, terutama ketika bahwa dalam proses Sekolah Rakyat ini memiliki adaptasi yang tinggi. Jadi ketika kemarin memang ada anak yang biasanya tidak makan, gitu ya, sarapan pagi, kemudian mereka harus makan teratur, ya itu juga butuh adaptasi juga, gitu loh. Jadi harapannya selalu memberikan informasi.
1: Halo.
0: Guru-guru, tenaga pendidik, ya, untuk terus bersemangat itu.
1: Baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Yunita sudah berkesempatan hadir di Dialog Jambi Menyapa pagi ini ya Bu ya.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih. Salam sehat. Iya, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, ada Ibu Yunita Indrawati APMP ya, yang memang terima kasih juga karena disibukkan dengan aktivitas, beliau masih berkesempatan untuk bergabung di Dialog Jambi Menyapa. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh lagi secara khusus untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Kota Jambi ya, dengan Pak Sudarmono, Pak. Kita akan kembali ya, Pak ya, tapi setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sajian Dialog Jambi Menyapa ya. Kalau tadi secara umum sudah disampaikan sama Ibu Yunita bahwa memang sebenarnya sekolah rakyat ini sudah dirancang untuk seluruh kabupaten kota, tapi untuk di Provinsi Jambi saat ini baru ada 2 sekolah rakyat yang berada di Kota Jambi dan juga di Tanjung Jabung Timur kalau enggak salah ya, Tanjab Tim. Oke. Dan tadi secara umum juga sudah disampaikan Bu Yunita bahwa ternyata untuk sekolah rakyat ini sistemnya bukan pendaftaran begitu ya Pak, bukan mendaftar ya Pak Sudarmono ya, tapi penjangkauan. Artinya sudah ada data terlebih dahulu melalui data yang dilakukan oleh Dinas Sosial, kemudian dilakukan penjangkauan. Ketika itu memang sudah cocok dan sudah sesuai dengan kriteria begitu, akhirnya mereka lah yang bisa mengikuti sekolah rakyat. Dan kita ingin kembali ke Pak Sudarmono, kalau ini kan sudah tahun kedua Pak, sejauh ini berapa siswa yang mengikuti sekolah rakyat itu sendiri Pak Sudarmono?
2: Sejak kita pembukaan di tanggal 14 Juli 2025 itu jumlah peserta itu cuman 100 orang.
1: 100 orang
2: untuk tingkat SMA.
1: Itu masih perintis begitu ya Pak ya?
2: Itu rintisan. Lokasinya di Sentra Ayah Utama, Kota Jambi, di Talang Bakung.
1: Dan itu dari siswa khusus Kota Jambi atau ada yang juga diakomodir dari luar daerah yang pertama itu Pak?
2: Untuk yang rintisan itu semuanya kita akomodir yang Kota Jambi.
1: Dan tahun kedua ini Pak berapa?
2: Tahun kedua ini kita mendapatkan siswa baru sejumlah 270 orang siswa. Dengan rincian untuk SD itu 30 orang, satu kelas. Kemudian untuk SMP itu 4 kelas, atau 120 orang siswa. Ditambah dengan SMA itu 4 kelas, 120 orang siswa, dengan total 270. Ditambah yang kemarin tinggal 97 orang, itu lebih kurang sekarang 367 orang siswa.
1: Baik, artinya dari 100 yang pertama mendaftar tinggal 97. Ada 3 yang tidak lanjut mengikuti nih Pak.
2: Tidak lanjut.
1: Iya, mungkin karena kondisi sosialnya yang tidak ini ya Pak ya. Atau seperti apa?
2: Tiga orang yang mengundurkan diri kemarin itu memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mengikuti program di sekolah rakyat. Karena memang dari awal ketika masuk punya riwayat sakit. Dan sering kita rujuk ke rumah sakit, tetapi ya takdirullah bahwa yang bersangkutan sampai detik pengunduran diri masih keadaan sakit. Untuk kemudian orang tua memutuskan untuk kembali kepada orang tua.
1: Baik. Dan tadi disampaikan Bu Yunita juga bahwa fasilitas yang diterima oleh anak-anak kita yang mengikuti sekolah rakyat ini kan salah satunya ada asrama yang disediakan. Artinya secara penuh begitu ya, anak-anak yang terdaftar atau sudah masuk ke SR ini full di asrama begitu ya Pak Sudarmono, atau seperti apa ini?
2: Sampai hari ini 367 orang siswa itu sudah nginap di asrama yang sudah disiapkan. Namun demikian kami masih menggunakan satu asrama. Artinya asrama SD. Sementara SD, SMP dan SMA masih dalam proses, dan insya Allah di akhir bulan ini bisa selesai sehingga kemudian bisa kita pindahkan siswa SD tinggalnya di asrama SD, SMP di asrama SMP, SMA dan SM apa di asrama SMA.
1: Iya, terpisah begitu
2: terpisah.
1: Ya.
2: Terpisah. Tapi untuk saat ini kita masih gabungkan di dalam satu gedung, ada 4 gedung asrama SD untuk semuanya cukup. Untuk tempat nginap 367 orang siswa. Dengan kapasitas SD itu 540 orang siswa. Artinya sangat banyak ruang bagi anak-anak ya, untuk nginap di situ.
1: Artinya untuk proses pembangunannya sendiri sejauh ini sudah seperti apa ini Pak Sudarmono?
2: Nah, ditargetkan pembangunan SRT 2 Kota Jambi ini tak selesai di akhir bulan Agustus. Dalam kondisi yang ya sekitar 90% lebih lah. Dan nanti setelah selesai semua nanti tentu ada serah terima untuk kemudian bisa kita manfaatkan, kita fungsikan untuk semua kegiatan dan program yang sudah kita susun. Untuk saat ini termasuk ruang kelas, kita cuma memakai ruang kelas itu untuk gedung SD yang jumlah kelasnya itu 18. Sementara kita sekarang ini hanya ada itu 12 kelas, sehingga masih kelebihan 6 kelas. Sehingga mudah-mudahan ke depan SD, SMP, SMA bisa selesai, sehingga bisa, mereka bisa belajar di kelasnya masing-masing.
1: Iya, artinya juga kita juga bisa lebih banyak menampung anak-anak yang memang putus sekolah, barangkali dengan kondisi sosial yang tertentu begitu ya, Pak Sudarmono ya. Iya, baik. Dan tadi ini kan menjadi jawaban juga bagi para pendengar yang sempat bertanya di sesi opini publik tadi bahwa sekolah rakyat ini kan artinya sekolah yang untuk keluarga tidak mampu. Dan bagaimana untuk mereka yang jauh dari posisi sekolah ke rumah, apakah memang ada asrama? Dan ini sudah terjawab bahwa memang sekolah rakyat disediakan asrama dan semua fasilitasnya diberikan secara gratis, begitu ya Pak Sudarmono ya. Nah, kita ingin tahu juga sistem pembelajarannya ini seperti apa? Artinya kan ini sama kayak apa ya, kayak pesantren begitu lah ya Pak ya. Anak-anak itu diplot di asrama gitu kan, tanpa mereka pulang lagi ke rumah. Nah, ini apa saja kegiatan dan program-program yang kita jalankan dalam pelaksanaan sekolah rakyat itu sendiri Pak Sudarmono?
2: Oke, memasuki tahun ajaran baru, persis seperti sekolah umum itu ada program MPLS. Nah, untuk sekolah rakyat itu ada 3 program. Pertama, program persiapan. Nah, program persiapan ini itu terdiri dari 2 program. Pertama, MPLS itu lebih kurang 2 minggu dan insya Allah di minggu ini selesai. Kemudian ada matrikulasi, memberikan penguatan terkait dengan apa, kemampuan akademik, adaptasi kehidupan berasrama, kemudian bonding dengan lingkungan berasrama, dan lain sebagainya. Itu lebih kurang sampai di akhir September nanti. Nah, kemudian baru kita masuk ke kurikulum nasional di awal Oktober. Nah, materi pun ya, materi yang akan diajarkan tentu yang esensial-esensial terkait dengan CP atau capaian apa pembelajaran yang sudah disusun oleh kementerian. Nah, gitu. Kemudian ada lagi namanya program, karena ini boarding, boarding school, berasrama, tentu kita punya program keasramaan. Di dalamnya ada program keagamaan yang apa, kita selama matrikulasi ini dan MPLS ini itu kita petakan dalam sisi keagamaan. Misalnya dari 270 orang siswa ini, siapa yang belum bisa mengaji, membaca Al-Quran, kemudian kita ajarkan mereka. Itu dari sisi keagamaan. Kemudian yang belum bisa hafalan ayat apa namanya, bacaan-bacaan sholat, semuanya kita ajarkan selama matrikulasi ini. Itu namanya penguatan-penguatan terkait dengan rijil, apa nama, keagamaan, spiritualitas mereka. Itu semuanya kita apa namanya, kita kuatkan selama masa 2 bulan sampai 3 bulan ini. Termasuklah misalnya bagaimana kehidupan berasrama. Kita punya aturan. Ya, tentu mereka ya, aturannya harus diadaptasi dulu. Kenapa? Karena mereka kan dari latar belakang yang sangat berbeda. Dengan kemampuan ekonomi, dengan apa namanya, kualitas kesehatan yang sangat berbeda. Maka dalam matrikulasi inilah kurun waktu lebih kurang 2-3 bulan ini kita berikan penguatan-penguatan. Karena itulah nanti ketika dia masuk kemarin, kita ada namanya cek kesehatan gratis. Nah, disitulah rekomendasinya muncul bahwa anak ini sakitnya apa. Untuk kemudian kita tindak lanjuti, rujuk ke rumah sakit. Supaya apa, nanti ke depan, supaya program yang sudah kita susun mereka bisa ikuti secara maksimal. Lebih kurang 2 tahun bagi yang 3 tahun bagi SMA. Dan 6 tahun SMP dan 12 tahun untuk yang SD. Itu kira-kira.
1: Baik-baik. Dan Pak Sudarmono, artinya ini kan ada jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan ketika nanti mereka yang untuk SD, artinya mereka harus mengikuti program sekolah rakyat itu sampai SMA atau bagaimana ini Pak, Pak Sudarmono?
2: Ya, mereka ketika tamat SD lebih kurang 6 tahun. Itu ketika tamat mereka masuk ke SMP. Tetapi yang SMP, mereka ada 2 pilihan. Kalau tamat SMP, yang berprestasi, misalnya akademiknya bagus, karakternya bagus, itu bisa kita rekomendasikan untuk masuk ke SMA Garuda.
1: Jadi terintegrasi ya dengan sekolah Garuda begitu ya Pak ya?
2: Yang punya akademik bagus, nilai bagus, karakter bagus, dan memenuhi kriteria, itu bisa kita masukkan ke SMA Garuda dan itu gratis. Yang kedua, bagi yang ya standar dan juga tidak punya minat untuk ke SMA Garuda, ya bisa dilanjutkan ke SMA. SMA-nya di sekolah rakyat. Nanti target di sekolah rakyat itu satu apa namanya, dari SD sampai SMA itu 36 kelas. Itu dengan kapasitas 1080 orang siswa.
1: Iya. Itu per tahunnya begitu ya, Pak ya. Per sekali per jenjang gitu ya. Itu seperti apa?
2: Kalau ini gini, sekarang kan SMA itu kan baru dua kelas.
1: Iya,
2: Kelas 10, kelas 11.
1: Iya.
2: SMP baru satu kelas.
1: Iya, betul.
2: SD baru beberapa kelas. Dengan jumlah 367. Tahun depan kan tambah lagi 270. Bisa jadi tahun keempat itu sudah full itu 1080 orang siswa.
1: Iya. Artinya selama 3 tahun berjenjang begitulah ya. Siswa yang berada di sekolah itu jumlahnya bisa kita akomodir sekitar 1000 lebih.
2: 1080.
1: Iya, 1080 luar biasa. Dan ini artinya membuka peluang juga mungkin bagi masyarakat di luar sana ya, Pak ya, yang memang mereka punya anak yang putus sekolah dengan kondisi sosial yang memang mungkin rendah begitu dan ingin memasukkan anaknya ke sekolah rakyat, ini bisa sekali ya, seperti bisa, yang disampaikan Ibu Yunita tadi. Artinya mereka nanti akan berhubungan dengan dinas sosial terlebih dahulu dan dinas sosial melakukan akomodir. Baik, Pak Sudarmono, kita berbicara berkaitan dengan ini kan boarding school gitu ya, artinya full di pesantren. Kalau pesantren itu kan punya jadwal sendiri kunjungan, misalnya anak-anak orang tua bisa melihat misalnya seminggu sekali atau dibatasi. Nah, kalau di sekolah rakyat ini seperti apa sistemnya ini, Pak Sudarmono?
2: Ini kalau ini karena kita latar belakang siswanya sangat beragam.
1: Iya.
2: Dan ada yang masuk ke sekolah rakyat itu didorong. Maksudnya gini, karena dia sudah berapa tahun putus sekolah, ini kan perlu perjuangan orang tuanya.
1: Iya, betul.
2: Didorong dan dibantu oleh pilar-pilar sosial melalui pendamping PKH untuk mereka mau bersekolah kembali. Nah, ini tidak semudah yang dilakukan oleh sekolah umum atau pesantren atau sekolah berasrama. Ketika masuk asrama lalu pintu tertutup untuk kunjungan. Karena itu untuk sementara meskipun kita punya jadwal resmi sebulan dua kali, tetapi orang tua yang mau hadir, yang kangen dan rindu sama anaknya, boleh datang setiap hari. Untuk sementara. Karena memang anak kita ini kan dari SD.
1: Iya, betul.
2: Ya kan, masih rindu, nangis dan sebagainya sama orang tua, maka kita buka pintu seluas-luasnya. Pelan-pelan nanti ke depan baru kita ikuti aturan yang sudah kita tetapkan. Ya penting mereka dalam masa adaptasi ini nyaman dulu, terobati rindu dan kangennya. Mudah-mudahan ke depan mungkin bosan pula lihat orang
1: kan. Betul.
2: Ini sedang kita lakukan. Ini tidak bisa serta-merta
1: langsung kita terapkan
2: asrama,
1: ya, Pak ya.
2: Tidak bisa.
1: Apalagi anak-anak SD ini kan memang masih ini ya, Pak ya.
2: Makanya di asrama kita tidak menyatukan anak SD dulu dalam satu kamar. Satu kamar itu 16 orang. Berarti dua kamar. Karena SD-nya 30 orang. Tidak kita posisikan di kamar SD. Tapi kita gabungkan dengan senior.
1: Jadi artinya anak, dalam satu kamar itu ada anak SMP gitu ya, Pak ya?
2: Khusus SD. Misalnya gini, kelas 11 SMA itu kan 16 kelas, 16 siswa.
1: 16 orang, iya.
2: Kita masukkan mereka cuma sekitar 13. 3 orangnya anak SD.
1: Nah,
2: begitulah terus-terusnya sehingga ada mungkin tengah malam
1: pipis,
2: sehingga kakak kelasnya. Di samping kami juga punya namanya wali asuh, wali asrama yang tentu tidak bisa nginap di kamar siswa.
1: Betul.
2: Tetapi dengan ada kakak kelas ini sambil beradaptasi, mereka juga bisa membantu adik-adiknya. Untuk ya hal-hal seperti itulah.
1: Baik. Dan kalau anak SD itu memang mereka rata kelas 1 semua atau seperti apa ini, Pak Sudarmono?
2: Nah, untuk SD itu karena 30 orang, itu ada anak kelas 1, 2 dan 3. Dengan jumlah yang sangat berbeda, ada yang 8 orang, 7 orang gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, karena memang SD ini memang agak susah. Dan itu hampir di seluruh sekolah rakyat se-Indonesia itu kendala seperti itu. Karena mungkin orang tua belum tega membiarkan atau
1: anak sendiri
2: yang masih kelas 1 lalu berpisah kan.
1: Psikolog anak juga belum sini ya, Pak ya, belum siap. Baik. Tapi kalau secara dari fasilitas dan guru ini seperti apa, Pak, kondisinya di sekolah rakyat itu?
2: Untuk sementara dengan kapasitas siswa 367, tenaga pendidiknya atau guru kita memang sangat kurang. Tetapi sekarang dalam proses rekrutmen dari BKN yang insya Allah di akhir atau di awal pertengahan September ini keluar namanya, yang akan ditempatkan pegawai guru P3K di sekolah rakyat dan itu di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana antisipasinya? Sementara guru kita baru ada 17 orang.
1: 17 ya, Pak ya?
2: Maka ada kebijakan kemarin Kementerian Sosial itu meminta kepada daerah melalui dinas sosial itu ada namanya guru tamu.
1: Nah, guru tamu bagaimana ini?
2: Guru tamu ini apanya permohonan kepada Dinas Pendidikan untuk menugaskan guru sementara sampai rekrutmen ini keluar namanya untuk bertugas sementara di sekolah rakyat.
1: Artinya memang misalnya tadinya guru ini sekolah di bertugas di SMP 7 tapi dipinjam dulu sebentar untuk
2: beberapa mata pelajaran. Untuk SD itu kita sekitar 5 orang. Untuk SMP itu kita sekitar 12 orang guru tamu dengan jumlah permapel. Kemudian untuk SMA itu 4 orang mata pelajaran yang mungkin kita tidak tercover di situ. Dan alhamdulillah sudah tercover semua atas bantuan Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
1: Iya, baik.
2: Sehingga nanti hari Senin depan kita sudah masuk ke matrikulasi, semua kelas bisa terisi dengan guru tamu dan guru yang existing sekarang.
1: Baik, meskipun memang secara ini guru tetap ibaratnya belum ada. Pak Sudarmono tapi kita dibantu dengan guru tamu tadi.
2: Guru tamu,
1: dan ini tidak mengurangi juga aktivitas belajar mengajar yang ada di sekolah rakyat. Baik, dan kalau untuk di sekolah rakyat ini Pak Sudarmono, selain mungkin kegiatan formal begitu ya, belajaran formal seperti selain itu juga keagamaan tadi disampaikan, ada nggak Pak misalnya kegiatan keterampilan yang juga kita hadirkan di situ untuk berdasarkan dari bakat anak-anak itu, karena ini kan selain mendidik anak kita, melanjutkan pendidikan mereka, artinya mereka juga punya minat dong misalnya di luar itu. Nah, ini kita sediakan juga fasilitas seperti itu atau seperti apa nih Pak Sudarmono?
2: Betul. Jadi selama setahun kemarin kita menyiapkan ruang bagi anak untuk menyalurkan bakat dan minat termasuk keterampilan tadi. Nah, kami di awal tahun ajaran baru 2025 dan termasuk yang sekarang ini, kita ada namanya tes talenta DNA. Tes kemampuan bakat. Bekerja sama dengan Hari Ginanjar melalui tools DNA talent. Untuk kemudian kami kami identifikasi bakat-bakat. Nah, untuk tahun kemarin, setahun yang sudah berjalan dengan segala keterbatasan ruang dan tempat, maka kami cuma bisa memberi ruang bagi anak untuk mengembangkan keterampilan itu empat. Empat jenis.
1: Apa saja
2: yang
1: itu?
2: Pertama adalah barber.
1: Barber apa itu Pak?
2: Barber potong rambut.
1: Barber.
2: Kedua ada namanya barista. Karena di sentra Alia Tama kan ada barista di situ, sehingga bisa anak magang di situ. Sebelumnya diberi pelatihan. Kemudian ada namanya cooking class. Bagi yang cewek-cewek, siswa-siswi. Dan ini juga peminat dari siswa juga banyak nih. Cooking class. Kemudian ada lagi namanya pekerjaan tangan. Nah, mudah-mudahan ke depan ketika kita sudah pindah di gedung baru ini, mudah-mudahan semua keterampilan yang kemungkinan bisa mendukung mereka di kemudian hari bisa kita hadirkan di sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Jambi.
1: Iya, artinya itu ya tadi informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan di sekolah rakyat selain pembelajaran formal juga ada informalnya begitu. Ekstrakurikuler ini seperti di sekolah-sekolah lain yang juga bisa diterapkan di sekolah rakyat. Baik, Pak Sudarmono, kita masih akan berbincang berkaitan dengan sekolah rakyat, tapi kita akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.

Minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

0: Ya, pendengar kembali dalam sajian dialog Jambi menyapa ya. Di 10 menit terakhir kita masih memperbincangkan terkait dengan sekolah rakyat ini. Kalau Pak Sudarmono disampaikan tadi, kalau di asrama artinya semua fasilitas memang disediakan oleh pihak sekolah begitu ya Pak. Dan kita juga ingin apa nih, konfirmasi barangkali berkaitan dengan isu yang baru-baru hangat ini ya, Pak Sudarmono, bahwa ada isu yang pertama diangkat bahwa anak-anak di sekolah rakyat ada yang sempat keracunan. Nah ini mungkin Pak Sudarmono bisa mengklarifikasi atau menjelaskan kronologisnya seperti apa, dan memang kondisi ini perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat, jangan gara-gara ini nanti orang tua pada takut melepas anak-anak mereka di sekolah rakyat. Silakan Pak Sudarmono.
1: Baik, sekolah rakyat itu sudah berjalan lebih kurang 1 tahun. Dengan latar belakang yang beragam, terutama dalam hal kondisi kesehatan. Dan alhamdulillah selama 1 tahun kemarin semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada terjadi apapun terkait dengan apa seperti isu yang disampaikan.
0: Iya betul.
1: Kenapa? Karena kemarin di sentra Aliatama, ketika anak dengan latar belakang yang mungkin pernah sakit, kemudian punya penyakit sebelumnya dan pernah dirawat di rumah sakit, ketika malam misalnya sakit kita bisa tangani di klinik sentra.
0: Iya, betul.
1: Sehingga informasi-informasi kan tidak berkembang seperti yang terjadi sekarang. Nah, untuk yang viral kemarin, perlu kami konfirmasi bahwa itu tidak benar. Kenapa? Karena yang bersangkutan ini punya riwayat bahwa sebelumnya pernah dirawat karena memang sakit mah dan asma. Dan anak ini memang apanya dalam keadaan adaptasi lah.
0: Iya.
1: Bukan yang bersangkutan saja. Hampir semua siswa kita itu ketika lihat menu terkejut itu.
0: Iya, betul.
1: Karena selama kehidupan mereka di rumah itu mungkin tidak pernah melihat atau menikmati menu yang sudah kita siapkan. Ini kan shock.
0: Iya.
1: Perlu adaptasi. Kemudian perubahan pola makan. Yang awalnya mungkin anak ini makannya mungkin sekali atau 2 kali, sekarang kita memang bukan 5 kali, bukan 3 kali.
0: Iya.
1: Malah di jam 10 dan jam 2 itu kita beri snack.
0: Snack ya Pak ya.
1: Sehingga memang mereka dari sisi makan itu memang sangat cukup.
0: Cukup ya Pak.
1: Kenapa? Karena ketika mereka awal masuk kita ukur berat badan. Ukur ketinggian.
0: Jadi ada pemenuhan gizinya
1: gizi. Dan ini kita masukkan ke dalam aplikasi Setara. Untuk kemudian nanti akan kita pantau sebulan ke depan seperti apa, 2 bulan, 3 bulan, sampai mereka tamat dari sekolah rakyat.
0: Baik.
1: Itu semua terpantau dalam rangka menjamin kesehatan mereka.
0: Iya.
1: Nah, peristiwa kemarin mungkin, ya kalau dikatakan keracunan, jumlah kita 367 orang.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, yang kita bawa keluar itu sakit karena memang ada masalah macam tidak tertangani. Kenapa? Karena kita tidak punya klinik.
0: Klinik ya, belum ada.
1: Kalau
0: klinik
1: kemarin kita punya klinik di tempat yang lama. Sekarang kan mau tak mau kita keluar. Sehingga kondisi itu ya mungkin dianggap membahayakan bagi keadaan berasrama. Nah, alhamdulillah yang bersangkutan sekarang sudah kembali ke sekolah, untuk mengikuti program program sekolah yang sudah kita susun.
0: Baik, baik. Dan artinya sekolah rakyat ini selain memberikan pendidikan begitu ya, ternyata untuk kesehatan juga diperhatikan
1: kita
0: ya,
1: perhatikan.
0: Pak Sudarmono ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi hasil setelah kan kita mulai tanggal 31 nih kemarin. Nah, tanggal 31 Agustus nanti
0: akan dievaluasi
1: kita, kita ukur berat badannya, kemudian tingginya dan lain sebagainya, itu kita isi terus di Setara. Nanti ada tim dari pusat itu memantau sejauh mana perkembangan anak. Jangan sampai anak selama 1 tahun, jangan 1 tahun kan, itu mungkin sebulan 2 bulan itu tidak ada peningkatan. Nah, ketika tidak ada perkembangan di situ, maka nanti ada evaluasi dari pusat datang turun. Ini apa yang terjadi, apa yang harus kami tindak lanjuti terkait dengan temuan data yang kami sudah kirim ini. Itu membuktikan bahwa program sekolah rakyat dalam sisi kesehatan itu betul-betul terkontrol dengan baik.
0: Iya, baik.
1: Anggap saja kami lalai misalnya, tapi ada tim di atas yang mengontrol, memberikan penguasaan terkait dengan pola kerja kami di lapangan.
0: Baik.
1: Untuk memberi jaminan kenyamanan dan kenyamanan siswa maupun kenyamanan orang tua, bahwa mereka bisa tenang
0: mengikuti belajar
1: dan orang tua pun bisa tenang di rumah.
0: Baik.
1: Iya kan?
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik. Pak Sudarmono, ini kan cukup banyak, 300-an lebih ya 367. Siswa. 367 siswa yang berada di Sekolah Rakyat saat ini dengan latar belakang sosialnya berbeda-beda. Ya. Nah, ini sejauh ini 2 tahun masuk tahun kedua berjalan, apa sebenarnya yang menjadi kendala dari pihak sekolah ketika menghadapi anak-anak yang berada dengan keterbatasan latar belakang sosial yang berbeda-beda ini, Pak Sudarmono?
1: Yang masih menjadi kendala besar kami adalah motivasi. Bagaimana kita setiap saat itu membangkitkan motivasi mereka untuk mau belajar. Karena memang banyak siswa kita dari latar belakang yang mohon maaf tidak mampu, dengan latar belakang pendidikan pun sangat
0: minim ya.
1: Minim. Ada yang putus sekolah sekian tahun, ada yang tidak putus sekolah tetapi memang kemampuan belajarnya kurang. Nah, ini kami menjadi tantangan bagi kami untuk terus memotivasi supaya apa, minimal mereka mengikuti program pendidikan maupun keasramaan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya untuk saat ini mungkin fasilitas yang belum selesai, tetapi mudah-mudahan dalam akhir bulan ini fasilitas bisa selesai. Berikutnya adalah tantangan kami adalah anak ini ternyata itu punya punya banyak bakat dan minat. Nah, ini tantangan bagi kami dengan segala keterbatasan yang sekolah yang baru berdiri ini harus kami kembangkan. Jangan sampai nanti mereka punya minat di SMP atau punya minat sebelumnya, punya bakat lalu tidak tersalurkan di sini.
0: Baik.
1: Ini sedang kami identifikasi untuk kemudian kami tindak lanjuti baik melalui survei maupun melalui aplikasi Talenta DNA tadi. Sehingga mereka tetap semangat, kenapa tersalurkan. Contohnya kemarin kami baru tahu ternyata ada anak kita ini ternyata atlet renang. Kemudian atlet atletik. Kemudian ada satu minggu kemarin kami tidak terdeteksi, ternyata ada anak kita ini hafal 7 juz. Ternyata menjadi imamnya luar biasa. Nah, setelah kami mengetahui itu, kemudian beberapa hari belakangan kami sudah beri kesempatan yang bersangkutan untuk menjadi imam.
0: Baik.
1: Dan ini membangkitkan semangat bagi yang bersangkutan maupun membangkitkan semangat bagi yang lain. Untuk lebih tekun bahwa di sekolah rakyat apapun bakat dan minat insya Allah bisa tersalurkan dengan baik.
0: Baik. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin perbincangkan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, Pak Sudarmono, 3 menit terakhir di kebersamaan kita, ada himbauan ataupun harapan yang disampaikan, silakan Pak.
1: Yang pertama, harapan saya mudah-mudahan program yang sudah dicetuskan oleh Pak Presiden sebagai bentuk atau the way of cara beliau untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 ini bisa berjalan dengan baik, sehingga anak-anak kita yang dari keluarga kurang mampu memiliki akses yang sama, cerdas bersama, tumbuh setara.
0: Baik.
1: Untuk kemudian bisa menggapai mimpi-mimpi mereka di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, kami tentu selaku kepala sekolah mohon dukungan kepada seluruh pihak sehingga sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan segala hal yang mungkin masih ada kekurangan sana sini, kami butuh masukan dan kontribusinya sehingga ini program ini bukan program sekolah rakyat saja, tetapi sekolah kita bersama. Untuk kemudian kita bisa menghantarkan adik-adik kita ini menggapai mimpi mimpi yang mereka tidak terbayangkan selama ini. Memungkinkan yang tidak mungkin dan menjangkau yang tidak terjangkau. Mudah-mudahan program ini bisa berkesinambungan sampai di penghujung nanti.
0: Baik. Terima kasih Pak Sudarmono sudah berkesempatan hadir di studio membahas terkait sekolah rakyat. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan kepada para pendengar bisa memberikan sedikit informasi gitu ya Pak ya. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita dalam sajian Dialog Jambi Menyapa. Saya Sri Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
3: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
3: Iya, supaya pelakunya jera.
4: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
0: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
5: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz di Republik Indonesia Sungai Benua. Pendengar, biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia LPI Ujang Komarudin mengatakan ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Hal tersebut disampaikan Ujang Komarudin dalam dialog bersama Pro 3 RRI yang ditulis Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penanganan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Ujang menilai partai politik juga perlu membenahi sistem rekrutmen pemimpin secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, praktik mahar politik dapat membuka ruang korupsi sejak proses pencalonan kepala daerah. Yang menjelaskan biaya pencalonan kepala daerah mencakup berbagai kebutuhan selama proses kontestasi politik. Biaya tersebut antara lain kampanye, saksi, operasional, mahar politik, hingga praktik politik uang. Menurut Ujang, besarnya ongkos politik dapat mendorong pejabat terpilih mencari pengembalian biaya melalui penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut juga berpotensi mendorong penyalahgunaan anggaran pemerintah daerah. Ujang menegaskan pembenahan demokrasi membutuhkan penegakan hukum yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan merata serta reformasi partai politik juga diperlukan untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih mahalnya biaya politik dalam sistem pemilu Indonesia. Menurutnya, pemilu seharusnya dirancang dengan ongkos politik yang lebih murah. Prabowo mengatakan biaya politik mahal menjadi salah satu sumber korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan pada Jumat 5 Desember 2025 yang lalu. Pendengar, informasi tadi kami himpun dari website resminya rri.co.id.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

0: MegaHertz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah saya Wendy Ciptra menemani Anda di edisi hari ini. Nantinya akan dilanjut kalau rekan kami Lalan di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia, sebuah negeri yang berdiri di atas keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Kedaulatan bukan sekedar batas wilayah. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa ini menentukan masa depannya sendiri. Berdiri tegak, mandiri dalam pangan, kuat dalam ekonomi, unggul dalam ilmu pengetahuan. Keadilan adalah fondasi yang menyatukan kita di setiap sudut negeri. Setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama, tanpa kecuali, tanpa perbedaan. Kemakmuran adalah tujuan bersama ketika petani sejahtera, nelayan berdaya, dan generasi muda memiliki masa depan yang cerah. Disitulah Indonesia benar-benar hidup. Dari perbedaan, kita belajar kekuatan. Dari keberagaman, kita menemukan persatuan. Satu bangsa, satu tujuan, satu Indonesia. Mari kita terus melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih kuat, berdaulat, adil, dan makmur.

Tahukah Anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah Anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi, selamat siang pendengar. Gak terasa kita sudah dimasuki pukul 10. Untuk yang tadi sibuk mungkin ya dengan pekerjaan, masih di perjalanan, di kantor, di sekolah, atau mungkin sedang menikmati secangkir kopi di coffee break. Ini jam-jam coffee break sebenarnya. Semoga Senin ini tetap berjalan lancar, menyenangkan, juga menyenangkan. Kembali Lalan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Nah, pendengar, jangan biarkan suasana Senin bikin semangat ikut menurun nih. Senin ini awal yang sangat krusial untuk menjalankan hari seminggu ke depan. Semoga Senin ini kita tetap semangat ya. Justru di awal pekan ini kita isi dengan energi positif, musik-musik pilihan, dan tentu saja juga informasi yang menikmati aktivitas Anda semua pendengar. Tetap bersama saya di Persatu RRI Sungai Penuh dan Kerinci. Kita lanjutkan perjalanan pagi ini dengan satu lagu berikut ini. Yang buat yang sedang kerja, semangat kerjanya, yang sedang belajar, tetap belajar terus, semangat belajarnya, dan masih rebahan, ayo bangun. Udah jam hampir 10:30. Kami dengar, tetap bersama kami karena kami terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Kembali lagi dalam pamit sebentar untuk kita dengarkan satu lagu. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
6: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
5: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
6: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
7: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Ripa.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Kita akan bacakan satu informasi untuk Anda semua pendengar. BGN Gaspol bangun SPPG di daerah 3T. Targetnya hanya satu pekan. BGN RI mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias, serta sejumlah daerah yang berada di jauh dari pusat layanan menjadi perhatian BGN. Menurut Sudaryono, wilayah-wilayah tersebut membutuhkan perhatian lebih karena masyarakat.

0: pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
1: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
2: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
1: Really happy. Thank you.
0: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 200

240 poin, disusul Beseki di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Maaf, Bapak mau merokok ya?
4: Iya, boleh kan?
3: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
4: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
3: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
4: Jadi kemana saya harus merokok?
3: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Nggak jadi merokok?
4: Nggak jadi.
3: Kenapa?
4: Di luar sana banyak mama.
5: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

Jaga sportivitas waku Alvin, ikuti laga sepak bola. Wali Kota Sungai Penuh Alvin Eshas bersama Sekretaris Daerah Alpian mengikuti pertandingan sepak bola di Lapangan Merdeka pada Minggu 9 Agustus 2026. Laga ini meriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tim pemerintah Kota Sungai Penuh menghadapi tim Polres Kerinci dan dalam pertandingan yang berlangsung meriah. Kedua tim menunjukkan semangat, sportivitas, dan membangun suasana penuh keakraban sepanjang laga. Pertandingan tersebut juga memperkuat sinergi antara pemerintah Kota Sungai Penuh dan Polres Kerinci. Selain menjaga kebugaran, kegiatan olahraga bersama menjadi sarana mempercepat komunikasi dan kebersamaan antar lembaga. Dan Wali Kota Alvin juga mengajak masyarakat menjadikan olahraga sebagai salah satu dari pola hidup sehat. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga sportivitas dan semangat kebersamaan dalam setiap pertandingan. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Dan hari ini jadwal sholat zuhur kita untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci jatuh pada pukul 12:23. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya di hari Senin ini. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

0: Ya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu, nilai Rina kan pas-pasan.
1: Tenang saja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
0: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
1: Bisa, itu buktinya. Anak tetangga kita kemarin juga gitu. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya sesuai, Bu.
0: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
2: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Gimana sumbangannya? Aman.
4: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
3: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
4: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
3: Ya nyambil gitu.
4: Itu gak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu sholat wajib, kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Lima tips hidup sehat. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah kecil. Pertama, biasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Kedua, konsumsi buah dan sayur untuk menjaga daya tahan tubuh. Ketiga, olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Keempat, cukupkan waktu istirahat agar tubuh segar kembali. Dan yang kelima, kelola stres dengan pikiran positif. Ingat, sehat itu sederhana, asal kita konsisten menjaganya. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, berikan di mana saja Anda berada, formasi 12:42 menit waktu Indonesia Barat. Udah pada makan siang ya, makan nasi maksudnya. Siang hari makan nasi, iya benar, itu dia baru benar ya. Tapi ada juga nih yang lagi mengurangi nasi ya, menggantinya dengan karbohidrat yang lain ya. Yang pasti gunakan waktu istirahat Anda dengan sebaik-baiknya ya. Dan tentunya pendengar, nanti saya ajak Anda untuk mendapatkan informasi terkini melalui Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat.

Iya pendengar, 2 hari yang lalu atau sekitar 2-3 hari yang lalu pendengar ya, kita mendapatkan informasi dari BMKG bahwa titik panas hotspot tertinggi itu ada di Kabupaten Muara Jambi. Dan untuk hal itu pendengar, Polda Jambi saat ini selidiki penyebab kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam. Ya, kepolisian daerah Polda Jambi mulai mendalami penyebab kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Meski demikian, penyidik belum bisa olah TKP secara maksimal lantaran si jago merah masih membakar kawasan gambut tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus di Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Polisi Taufik Nurmandia menegaskan, proses penyelidikan baru akan berjalan begitu titik api itu benar-benar padam dan area dinyatakan steril. Dan lahan gambut ini mulai terbakar sejak Kamis di tanggal 6 Agustus pendengar. Material gambut yang mengering berpadu dengan cuaca terik membuat kobaran api itu cepat membesar hingga melahap lebih dari 6 hektar area. Tim gabungan kini terus berjibaku memadamkan api lewat jalur darat maupun udara menggunakan helikopter waterbombing.

Kita akan tetap bersama untuk segmen Jambi Siang ini di Pro 1 RRI Jambi. Namun saya akan hadirkan beberapa tembang lagu sembari kita menantikan tepat di jam 13 bersama dengan Warta Berita Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Senin 10 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, di antaranya

0: BMKG menghimbau para petani untuk mengantisipasi karhutlah. Basarnas ingatkan warga terkait pasir timbul yang ada di Sungai Batanghari. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengimbau para petani dan pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Kondisi kering berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air dan meningkatkan risiko gagal panen. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami menyampaikan petani perlu rutin memperbarui informasi iklim dari BMKG untuk menentukan waktu penanaman yang tepat. Antisipasi kekeringan juga dapat dilakukan melalui langkah-langkah pengelolaan air dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian guna mengurangi resiko penurunan hasil produksi maupun gagal panen. Menurutnya puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan sejak sekarang.
1: Kalau untuk para petani sih kami memberikan imbauan untuk selalu mengupdate informasi iklim kami. Jadi ketika mereka mau mulai menanam itu dia harus memperhatikan saat-saat yang tepat kapan mereka bisa melakukan penanaman. Selain itu juga mungkin dengan cara mengantisipasinya ketika terjadi kekeringan itu dengan cara menggunakan apa namanya ya penyemprotan atau seperti apa yang mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian seperti itu bang, supaya mengurangi hasil dari gagal panen.
0: Sementara itu kondisi kemarau di Jambi dinilai belum terlalu terasa dampaknya. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Jambi bagian barat masih berpotensi mengalami hujan ringan. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor regional, salah satunya keberadaan siklon tropis di sebelah barat Sumatera. Meski demikian, BMKG tetap mengingatkan masyarakat khususnya petani dan pelaku perkebunan untuk mengantisipasi kondisi yang lebih kering saat memasuki puncak musim kemarau. Saudara, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla. Memasuki hari kelima operasi darat, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggala Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, hari ini mengatakan pemadaman melibatkan berbagai unsur, mulai dari Manggala Agni, TNI, kemudian Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Menurutnya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering. Kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
2: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu oleh berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
0: Rinaldi menyebut Manggala Agni juga menambah 1 regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personil di lokasi. Total personil Manggala Agni yang terlibat dalam pemadam kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Selain itu terdapat sekitar 35 personil TNI, kemudian unsur Polri, RPK perusahaan, serta sekitar 15 anggota MPA Desa Persiapan Air Merah. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Saudara, fenomena pasir timbul di sepanjang aliran sungai Batanghari yang belakangan dimanfaatkan masyarakat sebagai objek wisata musiman ternyata menyimpan potensi bahaya. Basarnas Jambi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai arus bawah dan perubahan kedalaman sungai yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Imbauan tersebut disampaikan menyusul insiden anak kecil tenggelam di kawasan wisata pasir timbul sungai Batanghari beberapa waktu yang lalu. Humas Basarnas Jambi Lutfi Mulyawan mengatakan fenomena pasir timbul memang kerap muncul ketika kondisi Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, terutama di bagian tepi sungai. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta membuat kawasan sungai aman untuk aktivitas masyarakat. Lutfi menjelaskan dasar Sungai Batanghari memiliki kedalaman yang tidak merata, kontur tanah yang mudah tergerus dengan palung atau cekungan dalam, serta arus bawah yang sangat deras yang dapat menyeret siapapun secara tiba-tiba.
3: Jadi bahwa karakteristik Sungai Batanghari ini ketika kemarau akan terjadi fenomena pasir timbul ya. Imbauan kita kepada masyarakat jangan terlalu terlena ya dengan terjadinya pasir timbul dan akhirnya menjadi wisata dadakan. Yang kita takuti ketika dia pasir dadakan itu timbul, di bagian tengah sungainya itu terdapat polongan atau seperti lubuk ya, yang itu membahayakan ketika terjadi longsoran. Ketika dia ada longsoran atau terkikis di bagian dari pulau tersebut, itu akan langsung menyedot mbak. Ketika sudah masuk pusaran arus, ya itu orang yang mungkin bisa berenang pun bisa tidak terselamatkan, mbak.
0: Basarnas menghimbau masyarakat yang bermain di sekitar perairan juga diminta menggunakan alat keselamatan seperti jaket pelampung atau setidaknya disarankan menyiapkan alat bantu apung seperti ban karet. Pihaknya juga meminta orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain di kawasan pasir timbul tersebut. Pengelola wisata lokal maupun kelompok masyarakat juga diimbau menyediakan alat keselamatan dasar seperti ban pelampung, tali lempar, dan petugas pengawas di sekitar lokasi. Jika melihat atau mengalami kondisi darurat, masyarakat diimbau segera menghubungi Basarnas ataupun menghubungi instansi terkait lainnya. Gubernur Jambi Al Haris mengajak para ulama, kiai dan imam masjid di Provinsi Jambi menggelar sholat istisqo di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ajakan itu disampaikan Al Haris saat turun langsung meninjau sekaligus membantu pemadam kebakaran lahan gambut di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi kemarin. Di tengah kondisi lahan yang kering dan suhu yang semakin panas, Gubernur Jambi Al Haris meminta masyarakat ikut mengambil langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Dirinya juga meminta setiap desa yang memiliki kawasan gambut melakukan pemetaan dan meningkatkan kesiapsiagaan. Menurutnya wilayah gambut harus mendapat perhatian lebih karena kondisi memiliki resiko tinggi terhadap kebakaran, terutama saat kondisi cuaca panas dan minim hujan. Selain mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan, Al Haris juga mengajak para ulama, kiai dan imam masjid untuk melaksanakan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Ajakan tersebut disampaikan karena kondisi Jambi semakin panas dan kering. Persediaan air juga mulai sulit, sementara debu mulai terlihat di sejumlah lokasi. Gubernur berharap sholat istisqo dapat dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar hujan segera turun di wilayah Jambi.

0: TNI, Polri, BPBD Provinsi Jambi, dan BPBD Kabupaten Muara Jambi. Gubernur Jambi Al Haris bersama jajaran terkait melakukan pengecekan langsung terhadap upaya pemadaman karhutla yang terjadi di RT 25 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Polisi Erlan Munaji menyampaikan bahwa Kapolda Jambi memberikan perhatian serius terhadap penanganan karhutla di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi bersama seluruh stakeholder terkait terus memperkuat sinergi dalam melakukan pemadaman dan penanggulangan karhutla. Menurutnya, personil gabungan hingga saat ini masih berada di lapangan dan terus melakukan upaya pemadaman di lokasi karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas serta meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat dan lingkungan. Polda Jambi mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik untuk membuka lahan maupun kegiatan lainnya. Apabila melihat adanya titik api atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan karhutla, segera laporkan kepada petugas agar dapat ditangani dengan cepat. Saudara, Dinas Sosial Kota Jambi mengerahkan ratusan petugas untuk memperbarui data perlindungan sosial dan memastikan warga miskin yang belum terdata dapat masuk dalam sistem nasional. Petugas tersebut mulai bergerak sejak Januari lalu, melakukan pendataan dan menjangkau warga yang sebelumnya belum masuk dalam data perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati menjelaskan pembaruan data dilakukan melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga miskin yang terlewat dari pendataan secara sistem. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 83 pendamping program Keluarga Harapan atau lebih dikenal dengan PKH dan 68 tenaga fasilitator turut dilibatkan dalam proses pendataan. Pendataan ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum tercatat dalam data, sehingga dapat diajukan melalui mekanisme non-frelis untuk mengikuti program Sekolah Rakyat.
1: Perlinsos itu perlindungan sosial untuk mulai mendata kembali secara fix agar tidak ada warga miskin yang tidak terdata secara sistem di aplikasi nasional. Jadi dengan non-frelis kita kembali menjangkau anak-anak tersebut dan kemudian kita ajukan itu dalam proses administrasi secara sistem.
0: Yunita berharap pembaruan data melalui Perlinsos dapat menghasilkan data masyarakat yang lebih akurat, sekaligus memastikan bantuan dan program perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saudara, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdurrahman Sayuti Jambi terus memperkuat pelayanan kesehatan dalam penanganan penyakit tuberkulosis atau TBC. Rumah Sakit Umum Daerah Jambi sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan turut berperan dalam mendukung upaya penanganan penyakit tersebut, terutama melalui pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gejala maupun membutuhkan penanganan medis terkait TBC. Upaya penanganan dilakukan melalui pelayanan medis, pemeriksaan pasien, hingga pengobatan sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing pasien. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Dr. Ade Delvita mengatakan upaya dari rumah sakit mengadakan inovasi yang berkaitan dengan penyakit TB atau bagaimana screening awal dari pasien TB yang datang ke rumah sakit tersebut. Dan upaya dari Bapak Menteri Kesehatan terhadap masyarakat bukan pasien saja yang dilakukan pengobatan, tapi seluruh keluarga terdekat juga akan dilakukan penanganan yang baik berkaitan dengan penyakit tersebut sehingga angka penyakit ini turun.
2: Kita sudah melakukan mengadakan inovasi yang berkaitan dengan sikap TB atau bagaimana screening awal dari pasien TB yang datang ke rumah sakit kita. Dan upaya dari Pak Wakil Menteri Kesehatan itu terhadap masyarakat lagi, jadi bukan pasien TB saja yang kita lakukan pengobatan, tapi seluruh keluarga terdekat dari yang kontak dengan pasien TB tersebut juga harus kita lakukan penanganan yang baik berkaitan dengan penyakit tersebut.
0: Masyarakat diimbau tidak mengabaikan gejala seperti batuk berkepanjangan, penurunan berat badan, demam maupun keringat berlebih pada malam hari. Pemeriksaan sejak dini penting dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.

0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPM Sungai Penuh berharap persoalan internal di tiga desa di Kabupaten Kerinci segera menemukan solusi. Masalah tersebut berdampak pada proses pencairan dana desa yang hingga kini belum berjalan untuk tiga desa tersebut. Kasibang KPPM Sungai Penuh, Lucy Winandarstu menyebut tiga desa yang belum melakukan pencairan dana desa, yakni Desa Semera, Kecamatan Tanah Cogo, Desa Pulau Pandan, Kecamatan Bukit Kerman, serta Desa Baru, Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Lucy mengatakan persoalan internal di tingkat desa perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat penyaluran dana desa.
1: Sama sekali belum ada masuk ke kita bahannya Pak, Semera, Desa Baru Air Hangat, dan Desa Pulau Pandan. Satu pun belum ada yang masuk ke KPPN. Cuman sekarang itu tahapan seperti Semera mungkin tahapan mediasi, Pulau Pandan juga, dan Desa Baru Air Hangat itu memang karena memang kepala desanya tidak berada di tempat ya, itu sepertinya akan ada ini ya pemberhentian.
0: Sementara itu KPPM Sungai Penuh juga mendorong Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, serta seluruh pemangku kepentingan di desa untuk lebih aktif membuka ruang komunikasi. Menurutnya keterbukaan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait menjadi kunci untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi. KPPM berharap seluruh pihak mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga proses pencairan dana desa dapat kembali berjalan dan program pembangunan desa tidak ikut terhambat. Selanjutnya pendengar, Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh belum dapat menambah pelanggan baru dalam jumlah besar. Keterbatasan kapasitas instalasi pengolahan air bersih menjadi kendala utama perusahaan daerah tersebut. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alfarisi, mengatakan saat ini jumlah pelanggan mencapai sekitar 17.800 sambungan. Jumlah tersebut membutuhkan pasokan air sekitar 215 liter per detik. Sementara itu kemampuan Perumda Tirta Kayangan hanya mampu memasok air bersih ke rumah pelanggan baru mencapai sekitar 170 liter per detik. Kondisi ini membuat perusahaan harus berhati-hati dalam menerima pelanggan baru.
2: Pelanggan memang tahun 2026 penambahan itu dari tapi tidak begitu besar dari bantuan pemerintah ya, melalui dana DAK dalam itu ada untuk setiap kecamatan, hampir setiap kecamatan ada penambahan. Secara umum memang secara teknisnya memang sudah tidak, sebenarnya BDM sudah tidak mampu lagi untuk nambah pelanggan karena debit kita yang turun, yang tidak bertambah, sementara pelanggan kita terus bertambah.
0: Untuk meningkatkan kapasitas layanan, maka pemerintah Kota Sungai Penuh bersama pemerintah pusat saat ini membangun instalasi pengolahan air bersih. Instalasi tersebut memiliki kapasitas sekitar 50 liter per detik. Dengan tambahan kapasitas tersebut, Perumda Tirta Kayangan juga memiliki peluang memperluas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengganggu distribusi air kepada pelanggan yang sudah ada. Saudara, dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD se-Kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintah Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan yang akan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi dan sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Alpin juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat untuk terus bergerak dan berkarya tidak boleh surut. Meskipun pemerintah Kota Sungai Penuh saat ini menghadapi situasi efisiensi anggaran. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

BMKG menghimbau para petani untuk mengantisipasi karhutla. Basarnas ingatkan warga terkait pasir timbul yang ada di Sungai Batanghari. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Anda masih bersama

0: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik
1: Indonesia. Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu bukan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sang yang penuh dan kerinci. Terima kasih pendengaran masih bersama kami di siang hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026 tepat pukul 2 waktu Indonesia Barat ini. Kita kembali pada Pro Dangdut siang ini. Selamat siang semuanya. Pro Dangdut malam ini seperti biasa, Pro Dangdut enggak cuma menyajikan lagu tapi juga menjadi teman ngobrol sobat semua tentunya. Jadi jangan cuma jadi pendengar, mari jangan cuma jadi pendengar, diam-diam dengerin, jangan dong. Boleh banget nih kirim salam, request lagu, atau sekedar menyapa melalui WhatsApp ataupun di line telepon kami di 0811 7870 9670. Nah, apapun lagunya, kepada siapapun, salam-salamnya, kirim-kirim salamnya ataupun apa itu, berbagi cerita mungkin siang ini boleh melalui WhatsApp ataupun telepon di 0811 7870 9670.

Nah, sambil menunggu untuk bergabung bersama kami pendengar di siang ini, kita dengarkan satu lagu dangdut yang mungkin sedikit tapi lagu dangdut yang pernah sangat enak didengar ini, bukan pernah, sampai sekarang pun enak didengar, sangat enak didengar oleh salah satu penyanyi dangdut kebanggaan Indonesia, tentunya kebanggaan kita semua, Cici Paramida, Wulan Merindu.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mengalirkan kehidupan bagi setiap

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Yuk, di sana.
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci di Prodangdut kita siang ini. Dan pendengar masih bersama Lalan di Prodangdut ini di siang hari ini. Buat yang dari tadi sudah mungkin berusaha menghubungi, mungkin tidak bisa, bisa melalui WhatsApp ataupun line telepon ataupun WhatsApp maksud kami di 0811 7870 9670. Dan tadi baru saja kita putarkan satu lagu requestannya dari Ma Ite. Nih, Ma Ite nih always kirim WhatsApp ke kita setiap siang ataupun malam. Terima kasih Ma Ite sudah setia bersama RRI Pusat Sungai Penuh. Terima kasih sudah setia bersama Lalan di siang ini. Semoga kami bisa menemani waktu siang Ma Ite ataupun hari-hari Ma Ite mungkin. Terima kasih Ma Ite. Dan pendengar, buat yang dari tadi udah kirim salam, kita masih tungguin ya. Mungkin gak bisa terhubung, misalkan bisa masih tungguin. Dan requestan lagunya akan kita carikan ataupun kita putarkan. Dan ngomong-ngomong soal dangdut nih, memang musik yang satu ini sedikit, bukan sedikit, musiknya sangat luar biasa sebenarnya. Memang mau lagi senang, lagi galau, lagi kangen, bahkan lagi pura-pura kuat juga. Pura-pura kuat atau pura-pura bahagia ya, selalu aja ada lagu dangdut yang terasa pas dengan suasana hati. Dan dangdut sekarang sudah banyak diminati oleh bahkan anak muda sekarang. Banyak semua lagu-lagu mereka di aransemen kan jadi pop dut. Nah, emang jadi makin enak sih sebenarnya. Karena kadang kita enggak perlu cerita panjang lebar karena musik ini, jadi cukup satu lagu dangdut orang udah tahu nih sebenarnya hati kita sedang apa nih. Lagi sedih, lagi happy ataupun lagi gimana. Nah, kalau sobat untuk semua pendengar RRI Pusat Sungai Penuh dan Kerinci hari ini sedang punya cerita, boleh juga bersama kami, bergabung bersama kami atau berbagi bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670. Dan ada yang bilang juga nih, kalau sedang diet jangan dengar ketangguh dangdut. Kenapa? Karena baru dengar intro aja badan udah ikut goyang. Udah ikut goyang nih, apalagi kalau lagunya pas dengan selera. Tadinya cuma mau denger sebentar, tahu-tahu satu jam ini kita bakal denger lagu dangdut terus. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya seperti itu. Yang penting bukan cuma badan yang bergerak, tapi hati juga ikut bahagia untuk kalian semua. Kami akan selalu membahagiakan pendengar ya dari Sungai Penuh dimanapun berada. Jadi untuk semua pendengar Pro Dangdut siang ini yang sedang bekerja, tetap fokus, goyangan nanti aja. Nanti lagi kerja sambil goyang, gak selesai lagi kerjanya, malah jadinya goyang, jadi kerja. Kecuali bosnya juga ikut goyang, gak apa-apa. Jadi kita bergoyang bersama di yang ini pendengar. Nah pendengar, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan apapun yang kita laksanakan hari ini. Semoga sukses semua pekerjaan kita. Nah setelah kita ngobrol sedikit ini, sekarang saatnya kita kembali menikmati musik sambil menunggu Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon ataupun WhatsApp untuk request lagu dan kirim-kirim salamnya. Yang sedang makan siang, semoga makanannya enak. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan yang sedang mendengarkan sambil rebahan, jangan sampai siang berubah menjadi sore karena ketiduran. Dan tetap bersama kami di Pro Dangdut siang ini pendengar. Kita dengarkan lagu berikutnya. Mungkin siapa tahu ya, lagu ini mewakili perasaan sobat dangdut, mewakili perasaan pendengar RRI Pusat Sungai Penuh di siang hari ini. Tetap bersama kami dan kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono, ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Terima kasih dengan bersama kami di 96.7 MHz Radio Lublin, satunya Pernah dan Kerinci. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami di program Lucang ini. Karena sekarang tepat pukul 14.57 waktu Indonesia Barat, sampailah di kita di akhir pertemuan kita di program Lucang ini, pendengar. Dan kami akan terus menemani Anda hingga pukul 12.30 malam nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menariknya. Saya Lalan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu

unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Bib, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah. Bimo, Bim, turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
1: Oh, ya udah.
2: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
1: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
1: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah.

0: terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

0: Bun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
6: Nih, kamu lihat apa?
7: Ini lagi nonton.
6: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
8: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.
9: Setelah kepergianmu, baru ku sadari begitu berartinya kau dalam hidupku. Kini kau telah bahagia yang tidak pernah kau temui di masa hidupku. Bahagialah kasih, bahagiamu abadi selamanya.

0: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Kau
3: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Di, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Rajin banget. Sedang ngapain?
1: Ini aku lagi mau nanam pohon.
0: Pohon apa?
1: Pohon rambutan.
0: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
1: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi, udah gak kuat nih, Ut.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.

0: Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mitu. Nggak lama, Mitu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Dede, Mama. Pergi, Mama.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya. Kami tadi kena tang siala kuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55-80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: saudara tetap di udara.
1: Dasar cupu, jelek, bau, ih, kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang diberi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Nah, oleh sebab itu kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
3: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
2: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering, Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu
8: pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
10: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
9: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Hari ini sekarang setiap setahun sekali, di mana

0: Sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
1: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
3: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
4: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
5: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
4: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
3: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
4: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung

Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pada saat pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Ketuan juga mendukung penuh dari kesetiaan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan jadi perlu ada visa supportnya. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini untuk dukung penuh.
4: Dan pendengar sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Malam ini.
1: Ya, benar-benar selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi dan pendengar. Selanjutnya kembali Anda dapat ikuti mimbar Buddha bersama dengan narasumber Dwi Yanti SHG MPD mengangkat makna ibu sebagai Brahma. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama yang berbahagia dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa setiap perjumpaan kita, mari kita panjatkan puji syukur dan memuja kepada Sang Tiratana karena kita senantiasa selalu dalam lindungannya, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai dan bahagia serta memiliki kebijaksanaan. Pada kesempatan yang bahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran Buddha yang sangat luhur tentang sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu ibu, dengan tema makna ibu sebagai Brahma. Nah, saudara, selamat mendengarkan.

Saudara, setiap kehidupan berawal dari kasih sayang seorang ibu, bukan sebelum, bahkan sebelum kita mengenal dunia ini. Kita telah lebih dahulu merasakan kehangatan cintanya sejak di dalam kandungan. Selama berbulan-bulan, ibu dengan penuh kesabaran menjaga, melindungi, dan merawat kehidupan yang bertumbuh dalam diri anaknya. Ia rela mengorbankan tenaga, waktu, kenyamanan, bahkan mempertaruhkan keselamatannya demi menghadirkan kehidupan baru ke dunia ini. Saudara, mari kita merenungkan dua pertanyaan sederhana namun sangat mendalam. Siapa Brahma dalam ajaran Buddha? Mengapa Sang Buddha menyebut ibu sebagai Brahma? Dan yang lebih penting lagi, sudahkah kita menghormati, mengasihi, dan membalas budi ibu melalui tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, dalam ajaran Buddha, Brahma tidak hanya dimaknai sebagai makhluk hidup di alam yang lebih tinggi dari alam manusia. Lebih dari itu, Brahma merupakan lambang kemuliaan batin, yaitu hati yang dipenuhi cinta kasih sayang, sukacita atas kebahagiaan orang lain, serta keseimbangan batin. Dengan kata lain, disebut Brahma bukan semata-mata menunjukkan pada satu alam kehidupan yang lebih tinggi, melainkan pada kualitas batin yang luhur yang dapat dikembangkan oleh setiap orang di dalam dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat luhur tersebut dikenal sebagai Brahma Wihara, yang berarti empat kediaman luhur, yaitu batin seimbang, patut dikembangkan sebagai landasan hidup yang penuh kebijaksanaan. Yang pertama adalah metta, yaitu cinta kasih yang luas, keinginan agar semua makhluk hidup berbahagia tanpa membeda-bedakan suku, agama, status, maupun latar belakang. Yang kedua adalah karuna, yaitu kasih sayang yang lebih luas tanpa minta balasan. Kepekaan hati terhadap penderitaan makhluk lain yang mendorong kita untuk menolong dan meringankan penderitaan mereka. Yang ketiga adalah mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Seseorang yang memiliki mudita tidak dikuasai oleh rasa iri atau dengki, melainkan ikut bersuka cita melihat orang lain memperoleh kebahagiaan atau orang lain berhasil sesuai dengan cita-citanya. Dan yang keempat adalah upeka, yaitu keseimbangan batin. Sifat ini membuat seseorang tetap tenang, bijaksana, dan tidak mudah membawa oleh pujian maupun celaan. Keuntungan maupun kerugian serta kebahagiaan berubah menjadi penderitaan atau sebaliknya dalam kehidupan kita. Keempat sifat luhur inilah yang dijelaskan oleh Buddha sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang lebih damai dan penuh kebajikan. Dalam Tiweja Sutta, Sang Buddha mengajarkan bahwa seseorang yang memenuhi batinnya dengan sukacita, cinta kasih, kasih sayang, simpati, dan keseimbangan batin akan hidup sederhana, selaras dengan sifat-sifat luhur Brahma tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki cinta kasih tanpa pamrih rela berkorban demi kebahagiaan orang lain dan selalu memancarkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya,
sedang mengembangkan sifat-sifat Brahma di dalam dirinya. Kemudian, seseorang tidak ditemukan atau ditentukan oleh kekayaan, jabatan ataupun kedudukannya, melainkan oleh keluhuran hati dan kebajikan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Lalu, mengapa ibu disebut sebagai Brahma? Jawabannya dapat kita temukan melalui kasih sayang dan pengorbanan yang diwujudkan oleh seorang ibu sejak awal kehidupan seorang anak hingga sepanjang hidup anak tersebut. Sejak seorang anak masih berada di dalam kandungan, ibu telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Selama berbulan-bulan, ia menjaga setiap pertumbuhan janin dengan penuh perhatian, rela menahan rasa lelah, ketidaknyamanan, bahkan berbagai risiko demi memastikan anak yang dikandungnya dapat lahir dengan selamat. Semua itu dilakukan dengan penuh cinta kasih, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita dan kini, ketika tiba saatnya melahirkan, seorang ibu mempertaruhkan nyawanya demi kehadiran kandungan baru ke dunia. Rasa sakit yang begitu besar diterimanya dengan ketabahan demi kebahagiaan sang buah hati. Pengorbanan ini merupakan ungkapan kasih sayang begitu mendalam dan sulit diukur dengan kata-kata. Setelah anak lahir, kasih sayang ibu tidak berhenti sampai di situ. Dengan penuh kelembutan, ibu menyusui, merawat, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak setiap hari, bahkan setiap detik. Ia rela mengorbankan waktu istirahatnya, tenaga, bahkan kepentingan pribadinya agar anaknya tumbuh sehat, kuat, dan bahagia. Semua itu diberikan dengan ketulusan tanpa pernah menghitung apa yang telah dikorbankan ataupun menuntut balasan dari anak yang dibesarkan itu. Tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani saja, ibu juga menjadi guru pertama bagi anak-anaknya. Dari ibulah seorang anak belajar berbicara, berjalan, mengenal kasih sayang, menghormati orang lain, serta memahami nilai-nilai kehidupan. Melalui teladan dan bimbingannya, ibu menanamkan benih-benih kebajikan yang menjadi bekal sepanjang hidupnya. Yang lebih mengagumkan lagi, kasih sayang seorang ibu tidak berhenti ketika anaknya telah dewasa. Seberapapun usia anaknya, di mata seorang ibu ia tetaplah anak yang selalu didoakannya, diperhatikan dan dicintainya. Kasih sayang itu tidak membeda-bedakan, tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalan anaknya, melainkan terus mengalir dengan tulus sepanjang hayatnya. Apabila kita memperhatikan semua pengorbanan tersebut, kita akan melihat bahwa seorang ibu telah mempraktikkan sifat-sifat luhur seorang Brahma. Cinta kasih yang dicerminkan melalui metta, belas kasihan yang dicerminkan melalui karuna, kebahagiaan ketika melihat anak atau orang lain berhasil yang tercermin melalui mudita dan kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu, semua keadaan ditunjukkan dengan UPK. Keempat sifat luhur inilah yang menjadikan ibu layak disebut sebagai Brahma bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, seorang ibu diberikan hal yang terbaik. Bahkan Sang Buddha bersabda dalam Anguttara Nikaya, Brahmati Mata Pitaro,
ayah dan ibu disebut sebagai Brahma bagi anak-anaknya. Sabda ini mengajarkan bahwa memuliakan seorang ibu tidak terletak pada kedudukan, harta, dan kehormatan duniawi, melainkan pada keluhuran cinta, kasih, pengorbanan, dan ketulusannya yang senantiasa menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anaknya. Karena itu, menghormati ibu bukan sekedar memenuhi kewajiban sebagai seorang anak, tetapi juga merupakan penghormatan kepada sosok yang lebih dan telah dipraktekan sifat-sifat luhur seorang Brahma yang ada dalam kehidupan nyata. Saudara, setelah memahami mengapa Sang Buddha menyebut ibu sebagai Brahma, maka muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Bagaimana seharusnya kita memperlakukan ibu sebagai Brahma? Yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, menghormati ibu melalui ucapan dan perilaku. Berbicaralah dengan lemah lembut, sopan, dan penuh hormat. Hindarilah ucapan yang kasar, membentak, dan meremehkan. Karena kata-kata yang kita mulai, yang kita ucapkan, akan melukai hati seorang ibu, dapat meninggalkan luka yang sangat mendalam. Sikap hormat juga tercermin dalam perilaku yang santun, patut, dan penuh kasih sayang. Sementara yang kedua adalah merawat ibu ketika beliau sakit atau telah memasuki usia lanjut. Sebagaimana dahulu ibu dengan penuh kesabaran merawat kita sejak kecil, kini menjadi kesempatan bagi kita untuk merawat beliau dengan kasih sayang, kesabaran, dan perhatian. Merawat ibu bukan beban, melainkan kesempatan berharga untuk membalas sedikit dari kasih sayang yang telah beliau berikan. Dan ketiga, mendengarkan nasihat ibu dengan penuh hormat. Meskipun kita telah dewasa, pengalaman hidup seorang ibu seringkali mengandung kebijaksanaan yang lahir dari kasih sayang dan kepeduliannya. Mendengarkan dengan hati terbuka merupakan salah satu bentuk penghormatan seorang anak kepada ibunya. Sementara yang keempat adalah tidak menyakiti hati seorang ibu. Terkadang bukan kekurangan materi yang membuat seseorang ibu bersedih, melainkan sikap anaknya yang mengabaikan, membentak, atau tidak menghargai seorang ibu. Oleh karena itu, jagalah ucapan, tindakan, dan perilaku agar senantiasa membawa kebahagiaan, bukan penderitaan bagi ibunya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membantu memenuhi kebutuhan hidup seorang ibu sesuai dengan kemampuan kita. Membantu atau bantulah seorang ibu, karena bantuan tersebut tidak selalu berupa materi. Memenuhi beliau berbincang dalam kehidupan sehari-hari, membantu menjalani pekerjaan sehari-hari meskipun itu kecil, mengantarkannya berobat dengan penuh kasih sayang, atau sekedar meluangkan waktu untuk mendengarkan ceritanya merupakan bentuk perhatian yang sangat berhati. Saudara, sesungguhnya berbakti kepada seorang ibu bukan hanya dengan memberikan harta, tetapi juga dengan menghadiahkan perhatian, kasih sayang, penghormatan, dan waktu.
Di tengah kesibukan hidup, kehadiran seorang anak seringkali menjadi kebahagiaan yang tidak ternilai dari seorang ibu. Nah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan mimbar kali ini, marilah kita dengarkan sebuah lagu yang berikut ini.

saudari sedama dan saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Wiwi, dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Makna Ibu sebagai Brahma. Saudara, lebih dari apa yang saya kemukakan sebelumnya, cara terbaik untuk membahagiakan ibu adalah menjadi anak yang bermoral dan menjalani kehidupan sesuai dengan dhamma atau dharma. Ketika seseorang anak memiliki perilaku yang baik, jujur, bertanggung jawab, rajin berbuat kebajikan dan mampu hidup dengan bijaksana, itulah kebanggaan terbesar bagi seorang ibu. Tidak ada hadiah yang lebih membahagiakan daripada melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang lebih luhur. Semua sikap tersebut hadir dari satu kualitas batin yang sangat dihargai dalam ajaran Buddha, yaitu katanyu katawedi. Artinya, mengetahui jasa yang telah diterima dan berusaha membalas dengan penuh rasa syukur kepada seorang ibu. Seseorang yang memiliki rasa terima kasih tidak akan melupakan pengorbanan seorang ibu atau orang tuanya sendiri, melainkan akan terus berusaha membalasnya melalui kebajikan, penghormatan, dan bakti yang sangat tulus. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan penghormatan kepada ibu bukan sekedar ungkapan pada hari-hari tertentu atau pada hari ibu, melainkan sebagai kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ketika kita menghormati ibu sebagai Brahma, sesungguhnya kita sedang mempraktikkan dhamma atau dharma, menumbuhkan cinta kasih dan menanam benih-benih kebajikan yang membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Saudara, setelah memahami bagaimana seharusnya yang kita lakukan kepada seorang ibu sebagai Brahma, tentu muncul pertanyaan berikutnya. Apa sih manfaat yang akan kita peroleh setelah menghormati dan berbakti kepada ibu, memperlakukan ibu sebagai Brahma? Yang dapat kita peroleh antara lain, yang pertama adalah manfaat untuk diri kita sendiri. Saudara, menghormati dan berbakti kepada ibu bukan hanya membawa kebahagiaan bagi ibu kita, tetapi juga memberikan manfaat yang sangat besar, terutama bagi diri kita sendiri, untuk bisa hidup lebih lapang dan lebih sukses karena berkat doa ibu. Saudara, manfaat terbesar pertama yaitu manfaat bagi diri sendiri yang sudah saya sampaikan. Menghormati ibu bukan sekedar rasa syukur. Ketika belajar menyadari bahwa kehidupan, pendidikan, kasih sayang, dan kebahagiaan, kesempatan yang kita miliki hari ini tidak lepas dari pengorbanan seorang ibu. Rasa syukur menjauhkan kita dari sifat mudah mengeluh dan menjadikan hati kita lebih damai serta penuh penghargaan terhadap kehidupan diri kita sendiri. Yang kedua adalah kebahagiaan atau manfaat bagi keluarga. Karena dengan memiliki dan memberikan kasih sayang kepada seorang ibu sebagai balasan karena ibu telah membesarkan kita dengan baik dan penuh kasih sayang, maka ketika kita berkeluarga, kita berkeluarga berkat doa ibu, dan kita bisa membuat keluarga kita lebih damai, memiliki keluarga yang mempraktikkan ajaran Buddha, yang bisa berbakti, dan tentu saja keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Sementara yang ketiga, membentuk karakter dan rendah hati. Seorang yang selalu mengingat jasa seorang ibu akan menjadi bahwa keberhasilan bukan semata-mata dari usaha sendiri. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati, menghargai orang lain, dan menghindarkan diri dari kesombongan. Keempat, memperoleh kebahagiaan batin tentunya. Berbakti kepada ibu menghadirkan sukacita yang lahir dari kebahagiaan dan kebijaksanaan. Tidak ada penyesalan dalam kehidupan ini. Ketika kita telah berusaha membahagiakan orang lain, yang paling berjasa pada kehidupan kita ini, kebahagiaan seperti inilah yang tidak dapat diukur dengan harta benda ataupun kedudukan. Dan yang kelima, menghormati ibu menjadi teladan kebajikan yang besar. Dalam ajaran Buddha, seorang ibu atau orang tua disebut sebagai sosok yang sangat patut dihormati karena jasa dan pengorbanan yang begitu besar. Berbuat baik kepada mereka menjadi kesempatan untuk menanam benih-benih kebajikan yang akan membawa manfaat bagi kehidupan sekarang maupun bagi kehidupan kita di masa mendatang. Sang Buddha bersabda dalam Manggala Sutta, "Mata pitu upatanang etang manggala mutamang." Merawat dan berbakti kepada seorang ibu dan ayah merupakan berkah utama. Selain itu saudara, Sang Buddha juga mengajarkan pentingnya mengenang dan membalas jasa orang lain melalui kualitas batin yang disebut sebagai katanyu kata wedi, yaitu mengetahui dan membalas budi. Orang yang memiliki rasa terima kasih dipandang sebagai pribadi yang luhur karena tidak melupakan kebaikan yang telah diterimanya. Sebaliknya, melupakan jasa orang tua merupakan sikap yang tidak selaras atau sejalan dengan praktik dhamma. Oleh karena itu, setiap penghormatan, perhatian, dan bakti yang kita berikan kepada ibu sesungguhnya tidak hanya membahagiakan beliau, tetapi juga membentuk diri kita menjadi pribadi yang penuh rasa syukur, cinta kasih, rendah hati, dan kaya akan kebajikan. Inilah manfaat yang akan diterima, akan terus menyertai kehidupan seseorang yang menghormati seorang ibu sebagai Brahma. Saudara, selain memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tentu saja menghormati seorang ibu sebagai Brahma juga membawa berkah yang besar bagi kehidupan keluarga kita. Sebuah keluarga yang dibangun atas rasa hormat, kasih sayang, dan bakti kepada orang tua akan menjadi keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan. Ketika seorang ibu memiliki anak dan anak menghormati ibu, hubungan dalam keluarga akan dipenuhi rasa saling menghargai dan saling mengasihi. Ucapannya menjadi lebih lembut, sikapnya menjadi lebih santun, dan setiap anggota keluarga belajar untuk saling memahami. Sesuatu yang seperti ini akan mengurangi pertengkaran, kesalahpahaman, ataupun konflik yang sering muncul karena kekurangan rasa hormat dan kepedulian. Menghormat ibu menjadi teladan yang baik bagi generasi berikutnya. Anak-anak melihat orang tuanya berbakti kepada mereka, kepada tentu terutama kepada nenek dan kakeknya, akan belajar bahwa menghormati orang tua adalah nilai luhur yang harus diwariskan. Dengan demikian, kebajikan tidak berhenti pada satu generasi, tetapi terus hidup dan berkembang dalam keluarga. Selain itu, keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang akan menjadi tempat yang memberikan rasa aman, nyaman, dan saling mendukung. Setiap anggota keluarga merasa berharga, didengarkan, dan dicintai. Inilah fondasi yang memperkuat suatu persatuan dan cinta kasih kebahagiaan sejati yang disusun dalam rumah tangga.
Sang Buddha mengajarkan bahwa hubungan yang harmonis dalam keluarga dibangun melalui pelaksanaan kewajiban dalam Sigalu Wada Supa. Dijelaskan bahwa anak yang berkewajiban menghormati, membantu, merawat, menjaga nama baik serta membalas jasa kedua orang tuanya. Sebaliknya, orang tua membimbing anaknya menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika kedua belah pihak melaksanakan kewajiban dengan penuh ungkapan rasa tanggung jawab, keluarga akan hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Hal itu juga sejalan dengan sabda Sang Buddha dalam Manggala Sutta, Mata Pitu Upatthanang Etang Manggala Muttamang. Merawat ayah dan ibu dan berbakti kepada mereka merupakan berkah utama. Oleh karena itu, menghormati ibu sebagai Brahma bukan hanya membahagiakan orang tua, tapi juga menghadirkan keharmonisan dalam keluarga, mempraktikkan ikatan kasih sayang, menumbuhkan sikap saling menghormati antar generasi, serta menjadikan rumah sebagai kesempatan bertumbuh dalam kebajikan. Saudara, dari uraian dhamma yang telah kita renungkan bersama, kita memenuhi bahwa ibu adalah Brahma karena menghadirkan cinta kasih, kasih sayang tulus dan pengorbanan, serta tanpa memiliki batas dalam mengorbankan dirinya bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, jasa seorang ibu tidak akan pernah dapat dibalas dengan harta atau materi, melainkan melalui penghormatan, perhatian, kasih sayang dan perilaku yang baik sepanjang hidup kita. Bahkan ketika seorang ibu telah meninggal dunia, kita harus memberikan rasa bakti kita dengan menyalurkan jasa kebajikan kepada mereka. Semoga mereka atau orang tua kita lahir di alam yang berbahagia. Marilah kita menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbakti kepada ibu, bukan hanya pada hari-hari tertentu selama beliau berada atau masih ada. Bahagiakanlah dengan kata-kata yang lembut, perhatian yang tulus, dan kehadiran kita. Jika beliau telah tiada, kenanglah jasa-jasa baiknya dalam kehidupan kita sesuai dengan dharma, menyalurkan kebajikan dan mendedikasikan kebijaksanaan yang telah kita lakukan dengan ungkapan rasa syukur sebagai patik dana. Sesungguhnya, ketika kita menghormati dan berbakti kepada ibu, kita tidak hanya menghargai beliau, tetapi juga sedang mempraktikkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari sebagai sabda Sang Buddha di mana dituangkan dalam Manggala Sutta, Mata Pitu Upatthanang yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu merawat ayah dan ibu adalah berkah utama. Marilah kita akhiri perenungan ini dengan menanamkan tekad dalam hati bahwa tidak ada pengorbanan yang lebih indah kepada ibu selain menjalani kehidupan yang bermoral, penuh cinta kasih dan kasih sayang, mampu menghadirkan kebahagiaan bagi diri kita dan orang tua. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi anak yang berbakti, tetapi juga menjadi umat Buddha yang hidup sesuai dhamma dan setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan. Akhirnya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat malam untuk bersama di edisi malam ini. Kita sapa Anda semuanya ya. Untuk edisi 10 Agustus 2026. Pendengar, untuk di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk edisi malam ini kita telah hadir ya untuk narasumber kita yang spesial pastinya ya, yaitu pelaku budaya Sungai Penuh Kerinci bersama Mr. Bambang dan juga abang kita, Abang Najib. Oke, kita sapa dulu, apa kabar? Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar nih Mr. Bambang dulu nih?
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
0: Baik ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Untuknya Bang Najib sendiri apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik ya. Perdana ya Bang ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Nah, kali ini ya Mr. Bambang ya, kita mengangkat tema nih, yaitu Nahan Ahai Pusparagam Negeriku. Nah, dari kalimatnya mungkin para pendengar banyak yang kurang paham ya, apa ini ya. Kita akan bahas secara bersama-sama tentunya untuk ngobras kita pada malam ini. Mungkin Mr. Bambang terlebih dahulu nih bisa menyampaikan apa ini Nahan Ahai ini seperti apa. Latar belakangnya ya, boleh, oke, okay, silakan.
1: Iya, boleh ya. Jadi ini terkait dengan Nahan Ahai sendiri. Nahan iya. Artinya menahan, Ahai itu artinya hari.
0: Hari.
1: Nah, itu merupakan bahasa Kerinci pada umumnya juga. Sungai Penuh juga ada yang menggunakan bahasa seperti itu juga.
0: Iya.
1: Jadi kita ambil Kerincinya saja. Nah, di sini Nahan Ahai ini merupakan suatu ritual khusus Kak sebenarnya.
0: Oh, ritual.
1: Iya, ritual khusus yang dimiliki keahliannya oleh keturunan anak nenek, cucu nenek yang terdahulunya berkaitan dengan kebatinan sendiri.
0: Oh, batin.
1: Dan Nahan Ahai ini sendiri banyak fungsinya lagi.
0: Iya, boleh ya, apa?
1: Fungsinya itu seperti untuk melancarkan suatu acara, baik kenduri, pesta panen,
0: iya,
1: atau memiliki hajat bagi tuan rumah sendiri. Apa sih, tergantung hajatnya, mau ke sawah atau nuai hasil padi atau iya, hal-hal yang berkaitan agar suatu hari itu lancar, cerah, damai, tidak ada terkendala, seperti itu Kak.
0: Oke, nah untuk kita kenalan dulu nih untuknya iya, Bang Najib ya. Bang Najib ini sebagai?
2: Musisi.
0: Oh, sebagai musisi. Musisi apa nih kalau boleh tahu nih?
2: Menyarau dan seruling.
0: Oh, seruling, menarik ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, juga sebagai pelaku budaya Kerinci ya Bang Najib ya. Udah berapa lama nih Bang Najib?
2: Kalau di seni mungkin sudah lama ya.
0: Sudah lama.
2: Tapi bergabungnya dengan sanggar baru.

0: Oh, dengan sanggar ini baru ya. Hmm. Baru berapa lama nih?
1: Sekitar sebulan.
0: Oh, baru sebulan ini. Berarti pas acara di Jambi kemarin.
2: Iya, benar.
0: Oh, oke. Okay. Nah, untuk Uwe Najib sendiri mungkin bisa bercerita ya. Kita bercerita santai aja nih malam ini ya. Oke, okay, bagaimana pengalaman dan cerita Bang Najib sendiri bisa terlibat menjadi salah satu ya dalam ritual Nahan Aha ini? Mungkin bisa diceritakan untuk para pendengar ya.
1: Nah, gini.
0: Iya, seperti apa?
1: Pertama kali kan kita hanya bertemu sama Mr. Bambang.
0: Iya.
1: Kan? Nah, mula-mula kita dirangkum jadi anggota Sanggar Seni.
0: Hmm. Nah,
1: jadi waktu pertemuan pertama kali di acara Kenuri Mendingin Dusun di Sulak Panjang.
0: Hmm.
1: Nah, kebetulan Mister sebagai penari kan. Kebetulan waktu itu kita selaku penyerau atau penyaru,
0: okay.
1: Saling berbagi kontak nomor melalui HP kan kita jarang bertemu. Sedemikian waktu berlanjut terus menerus, waktu berlanjut nanti kami bertemu. Jadi diringkumlah kita. Gini bisa gabung dalam sanggar ini ahlinya abang bisa main seruling atau menyerau kan gitu. Akhirnya kita coba seruling dulu kata beliau ini kan masuk sesuai. Nah, coba lagi menyerau bisa akhir langsunglah kita gabung diringkumlah kita sama beliau itu gitu bang.
0: Dalam jangka ataupun dalam waktu selang waktu satu bulan ya.
1: Nah, waktu satu bulan
0: sudah bisa bergabung nih dalam gitu. Ritual ini ya,
2: ya
0: tentunya proses yang tidak sangat yang tidak lama ya, lumayan singkat ya prosesnya, tapi alhamdulillah lancar.
2: Oke,
0: okay. Ya. Oke, okay, untuknya Mr. Bambang sendiri ya, mungkin bisa diceritakan lagi nih latar belakang dari awalnya seperti apa nih yang berasal ya dari Sungai Penuh pastinya ya.
2: Iya, betul.
0: Bisa bergabung dengan Sanggar Seni Teratai Putih ya yang ada di Kabupaten Kerinci. Nah, hingga akhirnya bersama-sama menampilkan karya ritual Nahan Aha di Jambi yang mewakili Kabupaten Kerinci. Mungkin bisa dijelaskan nih untuk para pendengar semuanya agar paham, agar tahu. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini kita awal mulanya saya merekrut dulu, menyeleksi lagi nih. Ini ada informasi nih kak, kita dapat informasi dari provinsi juga dan ada dari informasi dari pelaku budaya juga yang ada di Sungai Penuh dan Kerinci juga. Akhirnya kita dapat juknis nih. Juknis, aku pelajari dulu nih juknisnya apa sih ini juknisnya ya. Akhirnya kita pelajari, kita bicarakan lagi nih harus dengan tim nih kak, nampaknya gak bisa sendiri nih. Akhirnya saya ketemu lagi, saya bicara lagi sama rekan-rekan seni yang ada di Kabupaten Kerinci nih. Awal mulanya saya di Sungai Penuh nih. Sungai Penuh ternyatanya penari kita gak lengkap nih.
0: Gak
2: lengkap, kekurangan. Karena sudah banyak yang ada di luar daerah. Mereka ada yang kuliah, udah banyak bekerja. Jadi aku dapat informasi ini, aku alihkan lagi ke Kabupaten Kerinci lagi kak. Akhirnya aku ketemu, ini siapa sih tim yang harus bisa aku buat proposal yang dikeluarkan oleh pihak panitia di provinsi dari Taman Budaya Jambi sendiri. Akhirnya kita ketemu dengan rekan seni di Sanggar Seni Teratai Putih Kabupaten Kerinci. Nah, ketemu dengan Bu Sumirna, beliau seorang seniman juga. Beliau sudah sampai ke tingkat internasional, makanya kita bicarakan juga. Beliau merupakan ketua sanggar langsung dari Teratai Putih sendiri kak. Akhirnya ketemu dengan Sonia, kita bahas bersama-sama. Akhirnya dapat titik temu, ini harus butuh penari sekian, pemusik sekian, kita cari. Kita awalnya kekurangan pemusik, penari, bingung di mana. Akhirnya ketemu dengan anak-anak sanggar yang ada di kabupaten sendiri, kita pemberdayakan, kita cari lagi, kita sampaikan informasi, berkenan gak untuk tampil di Jambi. Tentu kan kita ada prosesnya nih Kak, bahwa kita jangan mikir dulu ke materialnya dulu. Betul. Tapi yang berkeinginan berkarya ini yang sangat susah. Betul. Kak, kalau kita menawarkan sesama orang, selama sesama seni aja gampang, tapi mereka kan rata-rata masih banyak memikirkan, oh omsetnya berapa, ininya yeah. berapa. Nah kita cari yang benar-benar yang tulus ingin berkarya. Kalau soal rezeki itu nantilah belakang ya Kak. Akhirnya kita cari lagi nih, kita rekrut lagi nih, Bang Najib nih butuh pemusik seruling. Kita terkendalanya di seruling Kak, gak ketemu. Awalnya pemusik gendangnya ada dari Sanggar Teratai Putih, penarinya juga ada. Akhirnya ketemu lagi, sampai ke Sulak. Kami seleksi lagi Kak, cari sampai yang benar-benar bersedia. Udah seleksi alam nih Kak, udah banyak yang kita coba untuk direkomendasi untuk teman-teman. Akhirnya sepakat dan kita kumpul lagi, bicara sama orang tua anak, dengan pihak sekolahnya, kita komunikasi, kita suratkan juga. Sehingga kesedihan orang tua, kita pahit-pahit bicara soal seni ini. Bahwa seni ini mau gak anaknya ditampilkan Pak, ini kita punya dapat informasi ini, kita masuk. Akhirnya bersedia Kak. Akhirnya kita buatlah video tadi Kak, video ritual, prosesnya, latihannya dalam jangka yang satu bulan itu Kak. Kita untuk mempersiapkan bahan ini agar tembus Kak. Kita malah masukin bahan untuk ke TBJ ini, proposal, setelah kita buat proses video, latihan. Akhirnya bahan ini belum dinyatakan lulus nih Kak. Kita masih usul dulu nih Kak, mudah-mudahan tersampaikan. Akhirnya informasi datang, padahal puluhan sanggar ada di Kabupaten Kerinci yang kita saat ini belum tahu jumlah sanggarnya berapa. Nah kita masuknya menjelang detik-detik akhir mendekati acara Kak. Ternyata akhirnya panitia menyatakan sanggar Kabupaten Kerinci Teratai Putih lulus. Masya Allah, alhamdulillah Kak, kita bersyukur sekali. Akhirnya kita latihan lagi dalam jangka 2 minggu itu, ambil berapa kali latihan. Untuk fiknya kita ada sekitar 7 kali latihan Kak. 7 kali latihannya Kak, selama 1 bulan itu Kak. Nah tentunya kenapa karya ini bisa terpubliskan, tersampaikan juga, karena basic penari itu emang mereka seorang penari Kak. Kita cari orang yang benar-benar paham di basicnya, yang siap pakai. Dengan yang musik juga gitu Kak. Akhirnya kita satukan dan kita siapkan lagi untuk properti segalanya, kostum segalanya, kita berkorban sama-sama. Akhirnya sampailah di Taman Budaya Jambi pada tanggal, kita berangkat tanggal 31 Kak. 31 Juli, Juli 2026, akhirnya sampai di Jambi. Di Jambi pada tanggal 1 pagi ya Bang ya. Satu pagi kita langsung persiapan GR jam 11 siang. Itu udah menjelang siang ya. Pagi jam 11 pagi menjelang siang. Akhirnya kita blocking ya Bang ya. Blocking sampai selesai, malamnya tampil langsung Kak tanggal 1. Dan tampil dengan tampilan kesenian tari perdana Nahanahai ini, kita bawakan dengan karya yang belum pernah ditampilkan, makanya kita publiskan sampai ke tingkat provinsi Jambi Kak. Dan alhamdulillah selama proses di Jambi kita luar biasa dapat pengalaman yang sangat
0: luar biasa juga.
2: Ini ya luar biasa, pengalaman yang sangat ada susah pahitnya, senang, sukanya, bahagianya juga gitu Kak. Dan disambut oleh panitia juga, itu udah luar biasa Kak di sana Kak.
0: Wow, menarik ya.
2: Iya menarik Kak sebenarnya.
0: Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan juga nih dalam waktu berapa lama mempersiapkan segala sesuatu ini.
2: Nah, kita
0: sampai ke hari H ya.
2: Iya betul Kak. Kita dalam 1 bulan itu Kak.
0: Memang full ya.
2: Full Kak. 1 bulan itu dalam artian fullnya gini Kak, kita latihannya ada yang 2 kali dalam seminggu, nah ini ada yang 1 kali seminggu, terus selebihnya kita mempersiapkan propertinya, kostum, apa yang harus kita persiapkan sehingga tidak ada terkendala nantinya di hari H. tampilnya gitu
0: lancar
2: kan.
0: Ya
2: lancar
0: Kak. Oke, nah kita dengar suaranya Bang Najib lagi nih.
2: Iya Bang Najib.
0: Oke, silakan Bang Najib. Bang Najib ya, mungkin bisa diceritakan untuk para pendengar semuanya ya, apa sih makna dari filosofi dari Nahan Aha ini dalam budaya Kerinci sendiri nih, seperti apa Bang Najib?
1: Gini, kalau prinsipnya, kalau Nahan Aha,
0: iya,
1: Nahan Aha itu prinsipnya khususnya kalau nahan hari itu nggak ada yang bisa, cuman memindahkan, misalkan hari hujan,
0: iya,
1: digenser atau dipindahkan ke tempat lain, gitu.
0: Berarti nahan Aha itu nggak ada
1: itu
0: ya?
1: Itu cuman kata nggak telah biasa diucapkan iya, sama orang-orang Kerinci, istilahnya ritualnya gitu kan,
0: iya,
1: nahan Aha.
0: Agar tidak hujan,
1: agar
0: ya,
1: tidak hujan. Di, khusus untuk acara tertentu, misalkan ada acara undangan,
0: iya,
1: kenduri. Acara besar-besaran
0: acara
1: gitu.
0: Besar.
1: Hari kebetulan waktu itu kan
0: iya,
1: musim penghujan, jadi
0: kita nahan ahai agar tidak hujan.
1: Diadakanlah ritual
0: iya,
1: yang
0: iya,
1: diberi nama nahan ahai. Tapi kalau intinya nahan ahai enggak ada yang bisa. Dan gitu Bu.
0: Kalau memang enggak hujan itu udah keajaiban ya. Memang ya. Oke. Okay. Nah untuk kita beralih ke Mr. Bambang lagi ya. Nah apa yang melatar belakangi Mr. Bambang beserta rekan-rekan sendiri ya dari Sanggar Seni Teratai Putih Kabupaten Kerinci ini tertarik nih untuk membawakan ritual Nahan Aha pada kegiatan Pusparagam Negeriku di Taman Budaya Jambi ya, tadi sudah dijelaskan
2: iya,
0: juga yang sudah dilaksanakan pada 1 Agustus kemarin ya, tentunya itu merupakan pengalaman sekali ya.
2: Iya benar Kak,
0: apalagi kita membawa nama Kerinci
2: benar
0: di daerah provinsi kita ya, mungkin bisa dijelaskan nih.
2: Nah ini yang membuat dasar kita dengan rekan kesenian ya,
0: rekan
2: tim
0: kesenian
2: jadinya dari Sanggar Teratai Putih Kabupaten
0: iya,
2: Kerinci ini mengangkat ritual Nahan Aha ini karena kita ingin hal yang unik yang belum pernah digarap dan yang belum pernah ditampilkan untuk di panggung tingkat Provinsi Jambi.
0: Perdana nah, ini?
2: Iya perdana, karena awalnya okay, sebenarnya banyak pilihan dari panitia itu Kak, karena kita berkaitan dengan WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Makanya Nahan Aha ini pas sekali Kak, dengan Juknis yang mengangkat ritual Kak kitanya. Makanya kita tertarik dengan Nahan Aha ini karena selama ini Nahan Aha ini ada Kak di Kerinci pada umumnya. Baik di Sungai Penuh juga, ada Kak, masih ada melaksanakannya. Namun di sisi lain, sangat jarang digarap. Kenapa kok ada Nahan Aha sendiri? Kenapa enggak ada kalau kenduri yang lainnya udah pada umum ya Kak? Kenduri Seko sudah umum, sudah ada yang membawanya. Kalau kenduri yang sudah tuai, sudah ada juga yang membawanya juga. Dan masih banyak kesenian-kesenian yang lainnya sudah. Kita pengen tampil hal yang berbeda untuk Kerinci Kak. Dan ingin memperkenalkan karena Nahan Aha ini masih ada dilaksanakan di Kerinci tadi. Sampai sekarang masih ada Kak, masih. Walaupun tadi tidak kita selaku ini ya manusia atau keturunan nenek tidak ada yang bisa mutlak ya 100% iya, untuk menahan hari.
0: Betul.
2: Itu emang benar Kak, tidak ada, itu tergantung yang di atas. Nah namun di sisi lain ritual ini emang sudah dari zaman nenek, ini adalah budaya. Kita ingin memperkenalkan budaya ini.
0: Budaya kita.
2: Iya, budaya kita bahwa selama ini ada sih Nahan Aha, kenapa enggak digarap? Kenapa enggak diangkat enggak? Kenapa enggak ditampilkan? Nah, rata-rata kami survei lagi di daerah Kerinci Hilir, baik mudik Sungai Penuh, ada Nahan Aha. Makanya kita tertarik mengangkat Nahan Aha itu Kak, menahan hari.
0: Kenapa
2: ya,
0: harus menahan hari?
2: Iya, iya. Karena ternyata kami survei lagi di lapangan dengan orang-orang yang paham, dengan orang-orang tua dulu.
0: Iya, iya.
2: Mereka masih menjelaskan cerita Nahan Aha ini ada loh di Kerinci, seperti ini prosesnya. dia butuh alat, butuh mediasinya, interaksi antara alam dengan aniyah, sesuatu yang unik ini yang kita garap. Makanya kita tertarik Kak dengan hal-hal nahan aha ini karena berkaitan dengan ritual tadi Kak. Ritual khusus, ada ritual khususnya. Nah makanya itu setiap daerah yang ada di Kerinci dan Sungai Penuh pun masih ada melaksanakannya. Karena tidak ada yang ini belum sempat berpikiran, ini kita coba tampilkan. Makanya kita sepakat nih, awalnya kebingungan judul apa lagi ya dari Juknis ini yang harus kita angkat lagi. Ini nampaknya masih kita pikirkan lagi sama, ada gak kita coba pikir-pikir, akhirnya berumpuk. Ada yang masih di daerah nih, nahan, iya ahai, ingat, terpikir Kak. Akhirnya tersampaikan, kita garap lah itu. Prosesnya, geraknya seperti apa, tata caranya, walaupun dari setiap daerah itu nahan ahai ini masih ada tujuannya sama, tapi tata cara pemakaiannya yang berbeda, tergantung niat dan hajat dari para pemilik ini hajat nih, gitu Kak.
0: Iya, berarti dalam acara pentas seni kemarin ini memang berupa pentas seni ya.
2: Pentas seni nih Anka.
0: Tapi yang bertemakan nahan ahai.
2: Dan itu berkaitan dengan cerita fenomena masyarakat yang saat di Kerinci dan Sungai Penuh pada umumnya masih melaksanakan Kak.
0: Nah, pastinya dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan itu ya, ada alat musik pastinya.
2: Ada
0: ya?
2: Kak, tentunya ada.
0: Alat musik apa saja nih yang digunakan dalam penampilan ritual nahan ahai ini? Mungkin lebih tahu Bang Najib nih.
2: Bang Najib.
1: Kalau jenis alat musik, yang pertama rebana gendang ya.
0: Rebana gendang.
1: Gong. Seruling untuk pengiring. Tidak lepas cuman itu kunci daripada seni tersebut, gendang.
0: Berarti ada gendang, seruling,
1: gong.
0: Ini Bang Jajib sendiri nih. Iya.
1: Enggak, kalau kita kan cuma pemain seruling.
0: Seruling ya,
1: dan menyerau. Kalau agongnya sama rebananya gendangnya ada orang yang khusus
0: yang lain.
1: Itu.
0: Baik. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga nih apa fungsi dari masing-masing alat musik tersebut nih, Bang. Gini. Biar kawan-kawan juga paham ya.
1: Kalau gendang itu nominal untuk gerakan tari. Untuk menyesuaikan gerakan tari supaya tarinya itu gimana hidup gitu. Ya kan? Kan hambar lah kalau musik itu enggak pakai gendang. Nah, terus seruling ini itu pembukaan sebagai apa itu? Namanya supaya merinding gitu. Itu seruling. Dan gong sendiri, gong itu adalah jenis alat tradisi dan tradisional dulu tidak akan lepas dari kesenian.
0: Betul. Nah, gitu. Karena gong itu memang alat musik yang sudah lama sekali.
1: Sudah
0: ya,
1: lama
0: Bang, ya?
1: Walaupun di Indonesia, di Sumatera, di mana kan? Di Jawa khususnya. Gong tidak bisa dilepaskan khusus berkaitan dengan tradisi dan seni daerah masing-masing. Gitu.
0: Kalau tidak ada alat musik ini mungkin tidak lengkap rasanya,
1: tidak
0: ya Bang
1: lengkap,
0: ya.
1: Hambar.
0: Gitu. Ya. Dan kita beralih lagi ke mister kita nih. Nah, kalau dari kegiatan yang sudah dilaksanakan ya, tadi sudah kita dengarkan alat musik ya, ya terus persiapan-persiapan yang sudah dilaksanakan ya, juga betul. Ya. Nah, mungkin untuk kostumnya nih, menarik nih kostum nih, bisa Mister Babang sendiri ya menjelaskan untuk para pendengar ya, properti dan juga kostum apa saja yang digunakan dalam pendukung penampilan kesenian ya ritual nahan-haha ini. Nah, mungkin ada simbolnya apa?
2: Iya, benar.
0: Pasti setiap kostum yang digunakan pasti ada simbol tersendiri ya Bang ya, ya Mister ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan, silakan.
2: Iya. Jadi Mister menjelaskan terkait kostum dengan properti ini yang selama ini kita tampilkan di Taman Budaya Jambi ya, Nahanahai sendiri itu berkaitan ini macam-macam kostumnya kak, banyak sekali.
0: Oh, banyak.
2: Properti juga lumayan kita bawa ya. Kalau dari segi kostumnya kita sesuaikan dengan peran, kayak kostum kita berperan sebagai dukun atau juru kuncinya. Terus ini melambangkan kesakralannya seperti itu kak. Begitu pula ada di sana ini untuk kostum para penari nih, putih itu kesuciannya dia tuh pakai dasar putih yang seputih kapas dan beraneka ragamnya bentuk motif ya, itu ada maknanya. Putih itu sucinya, keikhlasan hatinya. Biru sendiri itu adalah kedamaian, ketulusan hatinya di sana kak. Nah makanya di pemusik juga kita sesuaikan lagi, nantinya itu ada kostum pemusiknya lagi kak. Itu menggambarkan ciri khas pemusiknya kak. Itu ada serba hitamnya juga, ada benang-benang keemasannya juga. Nah untuk penari juga di sana sesuaikan lagi dengan makna simbol untuk yang pemilik hajatnya. Terus ada kostum yang menyesuaikan lagi dengan yang lagi memanen hasil sawahnya kemarin. Ya sebenarnya kan Nahanahai ini kita beragam sih kak. Dari sebuah cerita ini ada ritualnya, ada cerita yang pemilik hajatnya, orang pemilik hajatnya meminta hajatnya. Terus untuk apa hajatnya? Untuk memanen hasil sawah tadi. Ada lagi tuai padinya lagi di sana, terus hasil sawahnya dijadikan lagi di saat itu. Setelah hasil tuai sawah itu ada lagi filosofinya lagi, ini berkaitan dengan kendurinya lagi di sana. Makanya di sana tuh ada beberapa WBTB yang kita angkat, itu adanya warisan budaya tak benda itu ada seperti berkaitan dengan kenduri. Nah di sana terus ada sastranya, kayak talenya di sana tuh ada kak. Terus ada ritual-ritual khususnya lagi di sana kak. Nah makanya itu kita ada berkaitannya dengan hal-hal itu, ada sastranya, ada talenya, ada munyaraunya di sana. Terus ada ini ya kendurinya, berkaitan upacara-upacaranya, hampir ngarah-ngarah ke asiknya ada juga di sana. Terus kendurinya, kenduri ada berkaitan kenduri rasa syukur, kenduri adatnya itu ada di sana kak, memiliki makna juga. Nah itu yang tiga kita garap kemarin tuh, kita satukan kak. Nah begitu ke, terus propertinya ini berkaitan dengan cerita tadi kak, ada anyaman, ada alat untuk kenduri, itu dulang ya yang bulat ini, orang Kerinci ini ada dulang gitu kak. Ada berkaitan dengan ini ya bang ya, sesajian lagi di sana, dan masih banyak yang lainnya kak. Nah itu kak, jadi kita menyesuaikan tiga WBTB tadi terkait dengan kostum dengan tiga penampilan sekaligus kak di dalam satu tarian itu. Jadi ada tiga makna penampilannya kak, ada ritualnya, ada rasa syukurnya kenduri, ada ketika memanen memiliki hajatnya tadi kak. Nah itulah maknanya kak sebenarnya kak.
0: Oke. Berarti setiap gerakan, setiap yang ditunjukkan itu berbeda propertinya ya, betul, berbeda kostumnya,
2: betul
0: ya
2: kak.
0: Berarti memang sangat dipersiapkan sekali,
2: betul
0: ya
2: kak. Termasuk tata rias make upnya disesuaikan dengan karakternya lagi kak.
0: Wow. Wow ya. Oke. Okay. Nah kita ke acara adat yang sudah dilaksanakan kemarin ya. Pada acara adat ataupun momen apa saja nih ritual Nahanahai ini biasanya dilaksanakan di Kerinci?
2: Nah, ini biasanya kalau terkait Nahanahai ini ya, udah berkaitan acara di ini ya di Kerinci ini biasanya dilaksanakan ketika ini seorang pemilik hajat, tergantung nih kak. Beberapa harinya ada 3 hari, ada 5 harinya, tergantung ada kenduri seko, itu ada pakai Nahanahai itu kak. Terus ada upacara-upacara baase juga itu menggunakan, acara pesta pernikahan, akikah, dan sifatnya kenduri, memanen hasil sawah setiap tahunnya. Itu dalam rangka-rangka kenduri-kenduri itu kak, maupun pesta pernikahan itu digunakan lahan Ahai sendiri di saat acara-acara yang berkaitan niat hajat dari sepangkalan sih Kak. Nah, tergantung dari upacara ini ya, kegiatan kendurisiko adat tadi yang sudah saya jelaskan, pesta pernikahan. Nah, itu masih tergantung kepercayaan dari kerincinya ya, ada desa setempatnya. Kadang terkadang nahan aha ini tidak semuanya bisa digunakan Kak. Iya. Nah, di saat upacara atau acara-acara khusus, acara-acara tertentu Kak, digunakan seperti itu Kak.
0: Oke, pastinya ada acara-acara yang khusus ya.
2: Iya, benar.
0: Untuk dilaksanakan AHAI. Iya, oke. Nah, baik pendengar, sangat menarik sekali ya untuk tema kita di kebersamaan di edisi malam ini bersama Mr. Bambang dan juga abang kita ya yang pemalu. Karena perdana nih katanya iya. Ya, perdana di sini ya.
2: Tapi kalau di Jambi enggak malu lagi ya, Bang, udah percaya diri ya.
0: Iya, masih perdana. Oke. Okay. Nah, kita mungkin istirahat sejenak ya.
2: Iya, boleh.
0: Kita akan dengarkan bersama-sama untuk Anda semuanya di kebersamaan di malam ini. Nanti akan kita sapa kembali pastinya setelah iklan yang satu ini.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Iya, beberengan kita kembali ya untuk ngobrol bareng komunitas ya. Untuk malam ini masih bersama pelaku budaya Sungai Penuh Kerincin nih, bersama Mr. Bambang dan juga Bang Najib kita ya. Masih setia menemani kita di malam ini. Nah, kita sudah banyak sekali tadi ya berbicara ya mengenai Nahan Ahai Pusparagam Negeriku. Tadi juga sudah dijelaskan kenapa dinamakan Nahan Ahai ya.
2: Iya, betul.
1: Ya, artinya menahan hari.
2: Iya.
1: Betul.
2: Betul.
1: Oke. Nah, kita jawab pertanyaan, ada yang bergabung melalui WhatsApp dari Sungai Penuh kita betul. Nih. Halo Ngobras, ini darinya Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Wow.
2: Wah, jauh ya,
1: ya. Di luar provinsi ya. Oke, mau menanyakan nih, bagaimana generasi muda bisa mencintai seni budaya tradisional di tengah arus globalisasi. Nah, kita tahu di arus globalisasi ini sangat banyak sekali pengaruhnya ya.
2: Iya, benar.
1: Mungkin Mr. Babang sendiri bisa menyampaikan ya untuk para pendengar kita, seperti apa nih kita mengajak untuk generasi muda kita bisa mencintai seni budaya kita ini. Oke, silakan. Iya.
2: Baik ya, Mas Theo, saya sapa dulu. Halo Mas ya, Theo,
1: halo.
2: Dari Magelang ya?
1: Jauh,
2: luar biasa. Okay. Sehat selalu ya Mas Theo ya. Salam dari Kerinci dan Sungai Penuh juga nih. Terkait dari pertanyaan Mas Theo sendiri, ini ya saat ini selama arusnya globalisasi ya Kak. Nah, anak muda sekarang nih, generasi muda banyak terpengaruh dengan handphone,
1: betul,
2: gadget, betul, dan pengaruh media sosial lainnya. Nah, yang harus dapat kita lakukan saat ini, kita berupaya sebenarnya memperkenalkan budaya kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif, event, pentas kesenian. Nah, kita kerjasama dengan komunitas UMKM, terus kita libatkan pemerintah setempat agar budaya kita ini tetap dikenal juga oleh masyarakat pada umumnya, dan generasi muda dapat mengetahui, oh ini loh budaya yang saat budaya kita nih yang tidak harus kita lupakan, dan kita harus ini ya pakai digital juga ya, kita posting terkait update soal budaya juga, pengenalan, kita terus promosi tentang budaya-budaya yang ada di daerah kita agar generasi muda tertarik nih untuk mempelajarinya. Nah, terus kita masuk lagi, kita harus sosialisasi terus. Ya, sosialisasi, terjun ke lapangan, kita perkenalkan lagi lebih banyak ke akses promosinya, baik menggunakan media sosial maupun terjun di lapangan ya. Kita ini ya, langsung edukasi aja nih. Ya, kita kenalkan aja, intinya seperti itu Mas Theo.
1: Okay. Ya. Pastinya dari media sosial juga ya?
2: Iya, harus itu Kak sebenarnya, karena media sosial ini sangat berpengaruh. Jadi kita harus bisa terus informasikan atau updatein terus nih.
1: Betul.
2: Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang positif, apalagi kegiatan budaya. Baik itu musik, seni tari, drama, dan macam seni yang lainnya, baik seni lukis, agar mereka tidak lupa, selalu mengenang terkait dengan budaya daerah kita, seperti itu Mas.
1: Iya, oke. Nah, padahal ya kalau berbicara mengenai seni budaya tradisional ini banyak sekali ya pastinya ya, apalagi untuk para muda ini nih, apabila ingin mencoba, ingin mengetahui tentang seni budaya ini ya, kalau kita paham pasti akan kita suka ya.
2: Betul Kak, apalagi ini makanya di suatu daerah sendiri kita harus menyediakan wadah. Nah, tentunya wadah ini seperti kegiatan sanggar atau komunitas. Kita kerjasama nih, kita kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat, dengan pemuda di sana. Kita hidupkan nih suasana budaya dengan melalui wadah ini. Nah, wadah ini tentunya kita beri nama brandnya itu berkaitan dengan budaya. Jadi mereka kita beri akses ruang untuk mereka belajar, untuk mengenal, mendapatkan ilmu, lalu kita cari panggung buat mereka aksesnya sebagai yang nunjukin jalannya nantinya. Makanya harus ada orang yang paham skill di bidang seni sendiri. Kayak ini ada di bidang bagian untuk penggeraknya, ini ada yang di bagian untuk tata pengolahan administrasinya, ini ada guru seninya. Nah, asalkan kita ketemu kompak, kolaborasinya, insya Allah suatu wadah itu berjalan nantinya, dan anak muda pun bisa mendapatkan manfaatnya yang lebih besar di sana. Jadi tidak ada ibaratnya mengurangi, ini mengatasi risiko ya terkait agar anak muda ini terus mengingat soal budaya.
1: Betul.
2: Ya, agar mereka tidak melupakan soal budaya. Makanya kita harus menghidupkan suatu wadah itu. Wadah nih udah ada, yuk kita gabung di sini, gabung di komunitas ini, gabung di sanggar ini. Nah, sehingga nantinya kita buat suatu kegiatan yang bermanfaat, yang berkaitan dengan budaya, Kak, seperti itu.
1: Oke, tadi kita banyak sekali berbincang yang bagus-bagus, yang positif-positifnya
2: ya. Betul.
1: Nah, selama mempersiapkan segala sesuatu nih dalam ritual ini ya, mungkin Mr. Bambang ataupun Bang Najib bisa menyampaikan para pendengar semua ya, ada kendala seperti apa selama proses persiapan ini.
2: Kalau dari Bang Najib atau dari Mister dulu?
1: Boleh, silakan.
2: Oke ya, kalau dari Mister sih terkendalanya kita nih sebenarnya dari segi ini ya, kalau anggaran pasti itu nomor satu ya. Kalau tidak ada anggaran mungkin kita tidak bisa berjalan. Tapi bagaimana anggaran ini bisa terrealisasi? Nah, itu ada caranya lagi dari kita. Nah, itu kuncinya dari anggaran, Kak, kita. Terus dari selama ini kita berkegiatan ini dari persiapan kostum dan properti juga, Kak. Awalnya kita dengan tangan kosong semua. Terus itu yang membuat kita terkendala awalnya, bagaimana kendaraan yang kita pikirkan untuk untuk bisa keberangkatan, Kak. Ini salah satu. Terus dari kalau dari Mister nih, dari mengolah bagaimana mengatur koreonya tadi, Kak.
1: Iya.
2: Koreonya, menata musiknya seperti apa lagi. Nah, ini pasti ada terkendalanya di saat latihan. Ini ada yang hadir, ada yang tidak. Baik. Ini ada yang bisa disiplin, ada yang tidak. Kita menghadapi beberapa karakter.
1: Iya, baik. Ya,
2: dari beberapa penari. Ini ada yang sudah mundur, ini ada yang siap, ini ada yang tidak direstui oleh orang tua. Dan ini yang anaknya kemauan tinggi tapi sekolahnya belum mengizinkan. Ini ada yang sekolah mengizinkan. Nah, ini bagaimana ini selama ini terkendala bagi kita, kita cari jalan solusinya, Kak. Ya, makanya kita pikir dengan tim, dengan Ibu Sutradara, dengan tim, bagaimana kita memikirkan sama-sama agar ini bisa terrealisasi tadi, Kak. Itu
1: baik,
2: terkendalanya, Kak.
1: Wow, Kak. Menarik ya, panjang nih cerita kita ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Banyak, Kak.
1: Waktu juga udah di penghujung ya. Nah, kita ke Bang Najib ya. Bang Najib di sini ada sebagai
2: musisi
1: ya. Mungkin bisa digunakan nih serulingnya nih. Boleh. Seperti apa nih Bang Najib sendiri ya, singkat ya.
2: Oke.

0: Munyaraunya enggak nih.
1: Enggak bisa lebih panjang.
0: Munyaraunya enggak ada, ada sedikit.
1: Iya, waktunya ya.
0: Iya, mungkin kita.
1: Maunya waktunya lebih panjang ya, Bang ya. Oke, mungkin bisa menyampaikan nih kesan dan pesannya nih, singkat, Mister.
0: Iya, kesan dan pesannya, kalau terkait kesannya, ini sangat menyenangkan. Selama pengalaman di Jambi hingga proses yang kita lalui butuh perjuangan yang sangat ekstrim. Yang awalnya kita terkendala alat, akhirnya bisa terrealisasi. Terkendalanya penari, akhirnya bisa ada penari yang datang. Terkendala pemusik, ada yang datang. Dan terkait properti, begitu juga dari segi administrasi manajemennya juga kita alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Dan di Jambi kesannya luar biasa, kita merasa luar biasa bangga ya Kak, bisa diberi kesempatan oleh panitia Taman TBJ ya, ini ya Taman Budaya Jambi, untuk tampil di tanggal 1 Juli, dan bahan kita lulus oleh panitia. Kami mengucapkan terima kasih juga. Kalau untuk pesannya, selaku ini ya, untuk ini ya, dari Mister dengan Bang Najib juga, bahwa masyarakat nih serta generasi muda, anak-anak kita ya, jangan pernah lah, jangan kita capek untuk belajar terus, garap terus apa soal budaya yang ada di daerah kita, agar dikenal oleh masyarakat hingga wisatawan mancanegara. Betul. Dan tentunya Mister juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada ini pihak dari tuan rumah RRI yang sudah mengundang kita untuk tampil di kegiatan pada malam hari ini. Mengucapkan terima kasih buat panitia yang sudah memberi fasilitas kita selama di Jambi, panitia yang di Taman Budaya Jambi, pemerintah Kabupaten Kerinci, Dinas Pariwisata Kabupaten Kerinci, pemerintah Kota Sungai Penuh juga. Mister mengucapkan rekan-rekan seni sanggar, tim yang kompak nih luar biasa, dari Sanggar Seni Teratai Putih Kabupaten Kerinci yang luar biasa, rekan Yayasan Umuh Budaya Entertainment ya, Sungai Penuh Kerinci, dan Sanggar Mibu Samo, sahabat karib keluarga tercinta ya Bang Najib ya, yang selalu mensupport kita ini,
1: yang mendukung
0: yang mendukung kita, para media juga gitu Kak. Terima kasih buat semuanya.
1: Alhamdulillah.
0: Buat masyarakat pada umumnya.
1: Iya, kita dengarkan Bang Najib singkat nih,
0: Bang Najib.
1: Seperti apa pesan dan kesannya selama acaranya?
2: Ya, kalau kesannya tentu sangat berkesan.
1: Berkesan ya.
2: Sangat-sangat berkesan.
1: Iya, dalam 1 bulan sudah bisa ya kita menampilkan.
2: Suatu berkesan dan satu kebanggaan tersendiri.
1: Iya, mantap.
2: Tampil, ya kan?
1: Iya.
2: Di tingkat provinsi. Okay. Dengan semangat dan dukungan tentunya ya kan.
1: Okay.
2: Dari kekompakan
0: pasti ya.
2: Dari kekompakan dari tim. Dari sport dan kawan-kawan.
1: Iya.
2: Sehingga bisa acara sukses.
1: Lancar
0: ya. Apalagi buat ibu sutradara kita, nah, Bu Sonia ya, dengan Bunda Bu Sumirna.
1: Oke. Pesannya nih, apa nih pesan dari Bang Najib nih?
2: Mari kita hidupkan budaya dan tradisi kita.
1: Iya, betul.
2: Kita perkenalkan melalui hobi kita tersendiri masing-masing, salurkan. Sekarang tempat menyalurkan, tempat bergabungnya kita kan ada di rumah.
0: Iya, sudah ada di sana Yayasan Umuh Budaya Entertainment juga.
2: Umuh Budaya Entertainment juga. Ya, jadi dari sanalah kita bisa menunjukkan bakat kita, titian untuk mencapai kesuksesan. Ya,
0: untuk di
2: Sungai Penuh itu mari cintai seni.
0: Ya, kalau di Sungai Penuh itu udah ada Yayasan Umuh Budaya Entertainment dan Sanggar Maibu Samo juga.
1: Ya.
0: Terus di kabupaten kita ada Sanggar
2: Teratai Putih
0: Kabupaten Kerinci dan tim apa ya? Bunga Gedang ya?
2: Bunga Gedang.
0: Komunitas Bunga Gedang ya.
1: Untuk fasilitas alhamdulillah memadai semua.
0: Alhamdulillah ya. Memadai semua.
1: Untuk kita lagi ya.
0: Iya.
1: Untuk bisa mensupport fasilitas tersebut. Oke. Waduh, sebenarnya masih pengen lama lagi nih.
0: Iya, benar enggak?
1: Tapi waktu ya
0: waktu,
1: yang memisahkan
0: ya,
1: kita. Dan insyaallah kita akan atur kembali ya nanti ya, kalau ada kegiatan-kegiatan bisa mampir lagi ke RRI Sungai Poko.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih untuknya Mr. Bambang.
0: Siap.
1: Terima kasih untuknya Bang Najib.
2: Siap, terima kasih.
1: Oke, okay, sukses selalu ya untuk
0: sukses
1: berdua
0: selalu.
1: Ya.
0: Sukses selalu. Kita ada Yael ya?
1: Ada Yael ya, boleh.
0: Ada ya, Yaelnya ya.
1: Apa yel-yelnya?
0: Ini ya. Oke. Nahan ahai. Luar biasa. Luar biasa. Hari cerah, ingat kita. Jangan lupa jumpa kita lagi bersama kita pelaku budaya Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Okay. Salamnya apa bang? Salam Sanggar Seni Teratai Putih. Salam UB Sanggar Mebusamo. Salam Sirus Manajemen.
1: Oke.
0: Bang Najibnya? Oke.
1: Oke ya. Oke baik, terima kasih ya. Mr. Bawang, terima kasih Bang Najib.
0: Sama-sama ya.
1: Aduh. Oke baik pendengar, kita telah mendengarkan bersama-sama nih Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya, yaitu mengenai Nahan Ahai Pusparagam Negeriku. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang telah dihadirkan untuk malam ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya,
0: Mister, ya, benar,
1: ya Bang Najib ya. Dan untuk para anak muda nih, mari kita
0: kembangkan ya, garap terus, lestarikan budaya kita. Betul. Jangan sampai ditinggalkan.
1: Betul.
0: Walaupun sudah zamannya modern saat ini.
1: Ya, walaupun zaman modern. Ya,
0: sering-sering tapi, banyak bertanya juga sama orang tua dulunya. Betul. Kita selagi mumpung masih hidup, masih ada,
1: ya,
0: bisa memberikan keterangan yang jelas lah soal budaya.
1: Apalagi nenek-nenek kita banyak ya, sekali pengetahuannya.
0: Banyak
1: ya,
0: sekali. Sayang kan tidak kita ambil ilmu dan betul, pengetahuannya.
1: Betul, tidak kita manfaatkan ya. Oke baik, terima kasih sekali ya. Ya kita tutup sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, Bebrengan, kita telah mengikuti bersama-sama ya di malam ini bersama narasumber kita. Tentunya untuk Anda semua bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, berdengar untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming, kami ucapkan selamat siang, selamat malam pendengar ya untuk kebersamaan di malam ini. Oke, kita sapa dulu, Oke, kita sapu dulu untuk di malam saya ini di lagu-lagu Tali Kincai Lo Nian untuk kanting-kanting galonyo yang doa diputarkan lagu Tali Kincainyo Mahi lah, Mahi kita bergabung di malam saya ini 08 11 78 70 09 070 untuk kebersamaan untuk edisi malam saya ini hingga informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan saja untuk kanting-kanting galonyo yang doa diputarkan lagu Tali Kincainyo untuk malam saya ini ya edisi Senin malam Selasa. Silakan saja di 08 11 78 79 670. Untuk kanti-kanti galonyo yang doa diputarkan lagu Tali Kincainyo Mahai lah bergabung di malam saine di 08 11 78 79 670 ya. Jangan kemana-mana, kita sapo dulu. Halo, selamat malam. Oh, terputus. Jangan kemana-mana, tetap bersama Erusungnya Penuh Pendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Beberengar menemani dan menyapa Anda untuk bersama di edisi siaran hari ini, menemani Anda di lagu-lagu Tali Kincai. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Irfana.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat. Apa kabar?
0: Baik, ya baik juga, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aku untuk malam ini Inca ya.
0: Iya, ilo nian. Iya.
1: Penyiar yang juga cantik pula.
0: Weh, mantap.
1: Lagu malam ini mantra minta dari Ilas.
0: Dari siapa?
1: Dari Ilas. Jadi lagu yang berjudul Gunung Lumut.
0: Gunung apa?
1: Gunung Lumut.
0: Gunung Lumut.
1: Nah, iya.
0: Spesial untuknya siapa nih?
1: Salam-salamnya. Pertama sekali spesial untuk Mbak Citra yang bertugas, selamat bertugas dan semoga sukses segala-galanya tetap dalam rahmat Allah Subhanahu Wataala hanya.
0: Amin.
1: Juga untuk orang tua kita Datuk Sako, selamat malam.
0: Yeah.
1: Salam dari Putra Irfana, semoga beliau dalam keadaan sehat walafiat dan ya.
0: Amin.
1: Juga untuk Putra Gunung Kunyit, Putra Jaimera, Putra Dewa, Amalika, dan Mbak Merlina, juga Bunda ini. Semua-semuanya adalah tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Salam dan selamat malam dari Putra Irfana. Semoga kita selalu kumpul selalu.
0: Amin.
1: Jaya di udara.
0: Ya.
1: Ada waktunya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beberengar kita sapa lagi yang ingin bergabung, boleh silakan saja 0811 78 79 670 untuk kebersamaan di edisi malam ini. Ya, ditalakin celok nian.

Oke, untuk para pendengar semuanya, selamat malam untuk malam ini ya. Kita masih hadir menemani Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal

Ya beberingan masih hadir menemani Anda di tembang lagu-lagu Tali Kincai lo nian bersama di Citra untuk di malam sah ini yo. Silakan di 08117879070 Uni Citra mengawankan kanti-kanti galonya untuk malam sah ini di lagu-lagu Tali Kincai nyo. 08117879070 untuk kebersamaan di edisi hari ini pendengar ya. Silakan saja di 08117879070.

0: Oke tuh kanti kanti galonyo yang dok diputarkan lagu tale kincanyo di malam saya ini. Oke, silahkan saja ya. Kita sapo dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Melau, ya kencai.
0: Apa kabe Pak Tuo?
1: Aji duduk baik mengapa lagu pincang siaran mana mbak Citra itu?
0: Yep.
1: Wanya di galau.
0: Apa lagu nih?
1: Lagu apa? Ada lima mani lima purau.
0: Lima mani. Oke, spesial tuhnya siapa nih?
1: Buat galau-galau. Kita dapat lagu pendengar. Oh, salam spesial buat penyiar itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kanti-kanti galonyo yang mau diputarkan lagu-lagu Talekincenyo tuh di malam saya ini, selamat malam dan selamat mendengarkan pastinya untuk malam saya ini.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
3: Terima kasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oke, berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

motivasi dan inspirasi. Satu.

Ya, berpendengar untuk di Tali Kincai ya, di penghujung untuk edisi siang malam ini. Pastinya untuk Anda semuanya yang lagi mendengarkan kami, kami ucapkan selamat malam dan jangan kemana-mana, tetap bersama Air Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini. Bersama saya Citra Wulandari, pastinya untuk selanjutnya di lagu-lagu nostalgia pengantar istirahat Anda, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Kepala ribu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

informasi dan inspirasi.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi. Dengan sendirinya, keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh. Aduh,
4: passwordnya udah diganti.
3: Aduh, passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu, kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ini nih, karena sudah lama nggak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, nggak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Kau
2: dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: sudah 2 tahun kita pacaran. Tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Poros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali udara tetap di udara, merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Tiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mau'izah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in for fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal-amal salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal-ghadab yuzilul aklu wal-hasadu yuzilul din wat-tama'u yuzilul haya' wal ghibah yuzilul amalus salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu, kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal ghadab yuzilul aqlu. Marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan empat mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati, mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim, lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga, keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Apabila mana marah itu sudah berkecamuk pada diri manusia, maka dengan otomatis akal itu akan rusak, akan itu akan hancur. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau marah, kata Nabi. Jangan engkau marah. Dua kali Nabi mengatakan jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Qur'an pada ayat ke-135 surat 134 surat Ali Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa ya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal-kazimiinal ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kaziminal ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel, mayyuridillahu bih khairan yufaqihu fid-din, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dukum ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama, iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al hasad wal hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang yang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul hayat. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki. Karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal ghibah yuzilul amalus soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini. Sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa'amilu sholihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa'ajrun azim. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja. Amal soleh bukan hanya zakat saja. Amal soleh bukan hanya puasa saja. Dan amal soleh itu bukan hanya haji saja. Tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan keampunan dan pahala yang besar. Akan tetapi kita tetap hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, dia pada suatu ketika bisa dirusak, dihancurkan oleh ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar apa yang ia sampaikan kepada orang lain, apa yang ia ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau ghibah sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakaritumu wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarihtumu, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan, empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita mendapat reward, apresiasi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara pertama akal, mutiara yang pertama akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Mari kita pertahankan. Semoga empat mutiara ini selalu ada pada kita.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter, kami turunkan dalam bulletin berita pagi ini. Di antaranya, pokok berita utama. Dana desa di 3 desa Kabupaten Kerinci masih belum disalurkan. KPPN mendorong persoalan internal di desa bisa segera tuntas. Merayakan HUT RI ke-81, Pemkot Sungai Penuh gelar lomba olahraga tradisional. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 11 Agustus 2026. Saya, Lalan. Dana desa 3 desa di Kabupaten Kerinci masih belum disalurkan. KPPN mendorong persoalan internal di desa bisa segera tuntas. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
2: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sungai Penuh berharap persoalan internal di 3 desa di Kabupaten Kerinci segera menemukan solusi. Masalah tersebut berdampak pada proses pencairan dana desa yang hingga kini belum berjalan untuk 3 desa tersebut. Kasibang KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu, menyebutkan 3 desa yang belum melakukan pencairan dana desa yakni Desa Semerah Kecamatan Tanah Cogok, Desa Pulau Pandan Kecamatan Bukit Kerman, serta Desa Baru Air Hangat, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Lucy mengatakan persoalan internal di tingkat desa perlu segera diselesaikan agar tidak menghambat penyaluran dana desa.
3: Sama sekali belum ada masuk ke kita bahannya Pak, Semerah, Desa Baru Air Hangat, dan Desa Pulau Pandan. Satu pun belum ada yang masuk ke KPPN, cuman sekarang itu tahapan seperti Semerah mungkin tahapan mediasi, Pulau Pandan juga, dan Desa Baru Air Hangat itu memang kepala desanya tidak berada di tempat, ya itu sepertinya akan ada pemberhentian.
2: Sementara itu, KPPN Sungai Penuh juga mendorong kepada kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, serta seluruh pemangku kepentingan di desa untuk lebih aktif membuka ruang komunikasi. Menurutnya, keterbukaan dan komunikasi antara pihak-pihak terkait menjadi kunci untuk mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi. KPPN berharap seluruh pihak mengutamakan kepentingan masyarakat sehingga proses pencairan dana desa dapat kembali berjalan dan program pembangunan desa tidak ikut terhambat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Merayakan HUT RI ke-81, Pemkot Sungai Penuh gelar lomba olahraga tradisional. Laporan selengkapnya Muhammad Desman.
4: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar berbagai lomba olahraga tradisional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah ataupun OPD se-Kota Sungai Penuh. Acara yang berlangsung meriah tersebut dipusatkan di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, lomba olahraga tradisional ini juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar pegawai dan juga membangun semangat kebersamaan di lingkungan pemerintahan Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alpin dalam sambutannya mengatakan berbagai perlombaan digelar tidak hanya bertujuan memeriahkan peringatan kemerdekaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, sinergi, dan juga sportivitas. Menurutnya nilai-nilai tersebut penting untuk terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan juga pelayanan kepada masyarakat.
5: Tradisional antar perangkat daerah dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara resmi dimulai.
4: Alvin menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi pengingat agar semangat dan juga terus bergerak serta berkarya tidak boleh surut. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh belum bisa menambah pelanggan baru lantaran pasokan air masih terbatas. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
2: Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh belum dapat menambah pelanggan baru dalam jumlah besar. Keterbatasan fasilitas instalasi pengolahan air bersih menjadi kendala utama perusahaan daerah tersebut. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan saat ini jumlah pelanggan mencapai sekitar 17.800 sampungan. Jumlah tersebut membutuhkan pasokan air sekitar 215 liter per detik. Sementara itu, kemampuan Perumda Tirta Kayangan hanya mampu memasok air bersih ke rumah pelanggan baru mencapai sekitar 170 liter per detik. Kondisi ini membuat perusahaan harus berhati-hati dalam menerima pelanggan baru.
6: Pelanggan memang tahun 2026 penambahan itu dari tapi tidak sebegitu besar dari bantuan pemerintah ya, melalui dana DAK. Dalam itu ada untuk seperti kecamatan, hampir setiap kecamatan ada penambahan. Secara umum memang secara teknisnya memang sudah tidak, sebenarnya PDAM sudah tidak mampu lagi untuk nambah pelanggan gitu, karena debit kita yang turun, yang tidak bertambah, sementara pelanggan kita terus bertambah gitu.
2: Di samping itu, untuk meningkatkan kapasitas layanan, maka pemerintah Kota Sungai Penuh bersama pemerintah pusat saat ini membangun instalasi pengolahan air bersih. Instalasi tersebut memiliki kapasitas sekitar 50 liter per detik. Dengan tambahan kapasitas tersebut, maka Perumda Tirta Kayangan juga memiliki peluang untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengganggu distribusi air kepada pelanggan yang sudah ada. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. BMKG minta petani Jambi antisipasi risiko kekeringan dan gagal panen. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau para petani dan pelaku usaha perkebunan untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Kondisi kering berpotensi berdampak terhadap ketersediaan air dan meningkatkan resiko gagal panen. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami, menyampaikan, petani perlu rutin memperbarui informasi iklim dari BMKG untuk menentukan waktu penanaman yang tepat. Antisipasi kekeringan juga dapat dilakukan melalui langkah-langkah pengelolaan air dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, guna mengurangi resiko penurunan hasil produksi maupun gagal panen. Menurutnya, puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga awal September, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan sejak sekarang.
8: Kalau untuk para petani sih, kami memberikan himbauan untuk selalu mengupdate informasi iklim kami. Jadi ketika mereka mau mulai menanam itu, dia harus memperhatikan saat-saat yang tepat, kapan mereka bisa melakukan penanaman. Selain itu juga mungkin dengan cara mengantisipasinya ketika terjadi kekeringan itu, dengan cara menggunakan penyemprotan atau seperti apa yang mungkin bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian seperti itu Bang, supaya mengurangi hasil dari gagal panen.
7: Sementara itu, kondisi kemarau di Jambi dinilai belum terlalu terasa dampaknya. Dalam beberapa hari terakhir, wilayah Jambi bagian barat masih berpotensi mengalami hujan ringan. Kondisi tersebut dipengaruhi faktor regional, salah satunya keberadaan siklon tropis di sebelah barat Sumatera. Meski demikian, BMKG tetap mengingatkan masyarakat, khususnya petani dan pelaku perkebunan, untuk mengantisipasi kondisi yang lebih kering saat memasuki puncak musim kemarau. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Upaya pemadaman kebakaran lahan gambut di Sungai Gelam hingga hari kelima masih berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
9: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, masih terus dilakukan oleh tim gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Memasuki hari kelima operasi darat kemarin, petugas gabungan masih menemukan sejumlah titik api aktif di kawasan lahan gambut. Koordinator Wilayah Manggal Agni Provinsi Jambi, Rinaldi, kemarin mengatakan, pemadaman melibatkan berbagai unsur mulai dari Manggal Agni, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api atau MPA, hingga RPK perusahaan. Menurutnya, para petugas masih berjibaku di lapangan untuk memadamkan api. Ditambahkannya untuk melokalisir api agar kebakaran tidak meluas, petugas menggunakan alat berat bantuan dari perusahaan untuk membuat sekat bakar guna membatasi pergerakan api. Rinaldi menjelaskan kondisi lapangan yang saat ini masih sangat kering, Kencangnya tiupan angin dan keterbatasan sumber air menjadi kendala di lapangan. Selain upaya pemadaman melalui darat, upaya pemadaman melalui udara juga dilakukan menggunakan 2 hingga 4 helikopter waterbombing dari BNPB dan PT Sinarmas.
10: Jadi Satgas Provinsi Jambi, Manggalagni, TNI, Polri, BBBD, MPA, RPK masih berjibaku di lapangan. Pemadaman darat sekarang juga dibantu alat berat dari perusahaan KI dan Repsol untuk membuat sekat bakar di lapangan untuk membatasi gerak api, karena kondisi lapangan saat ini masih sangat kering, angin juga bertiup kencang, itu menjadi kendala kita di lapangan. Satgas Udara juga memutus kepala api, harapannya kepala api bisa padam sehingga tim tinggal menyisir di bawah.
9: Rinaldi menyebut Manggal Agni juga menambah 1 regu dari Kota Jambi untuk memperkuat personel di lokasi. Total personel Manggal Agni yang terlibat dalam pemadaman kebakaran lahan di Sungai Gelam mencapai sekitar 30 orang. Terkait luasan lahan yang terbakar masih belum dapat dipastikan karena petugas masih fokus melakukan pemadaman. Meski demikian, Rinaldi memperkirakan luasan lahan yang terbakar sudah mencapai puluhan hektar. Toti Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Lebih dari 95% laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi telah diselesaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
9: Penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang masuk ke Ombudsman Jambi menunjukkan performa yang positif selama triwulan 2 tahun 2026. Selama triwulan 2, Ombudsman Jambi telah memproses dan menyelesaikan 95,5% dari seluruh laporan masyarakat yang diterima. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi, Saiful Raswandi, menyebutkan di 2026, Ombudsman Jambi ditargetkan menyelesaikan sebanyak 222 laporan. Hingga akhir triwulan 2, laporan yang diselesaikan sudah mencapai 211 laporan atau 95,5% dari target tahunan. Saiful menjelaskan bahwa ada peningkatan jumlah laporan di awal 2026 ini secara signifikan. Meski laporan yang masuk meningkat, namun hal itu juga diiringi dengan penyelesaian laporan. Saiful menegaskan bahwa penyelesaian laporan dilakukan secara tuntas, yaitu penyelesaian laporan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat benar-benar dikembalikan.
11: Tuntas sampai kepada kalau problem maladministrasinya itu pelanggaran terhadap hak publik, hak itu harus diberikan. Contoh, melapor karena produk layanan tidak didapatkan oleh warga, maka unit kerja penyelenggara itu wajib menerbitkan produk tersebut dan berikan produk itu kepada warga. Karena layanan itu hanya 3 produknya, administrasi, jasa, atau barang.
9: Sementara itu, di bulan Agustus dan September ini, Ombudsman secara nasional akan melaksanakan penilaian maladministrasi pelayanan publik atau Opini Ombudsman 2026, termasuk di Provinsi Jambi. Opini Ombudsman merupakan salah satu program dari Ombudsman yang bertujuan menilai kualitas layanan kepada masyarakat agar sesuai dengan aturan yang ada. Penilaian akan mencakup berbagai sektor pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR, serta sejumlah instansi vertikal. Tati Ujaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dana desa 3 desa di Kabupaten Kerinci masih belum disalurkan. KPPN mendorong persoalan internal di desa bisa segera tuntas. Meriahkan HUT RI ke-81, Pemkot Sungai Penuh gelar lomba olahraga tradisional. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?
1: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: gempa. Jika Anda berada dalam bangunan atau rumah, lindungi kepala dan badan Anda dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja atau benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah. Jika sedang mengendarai mobil, keluar atau turun dan menjauh dari mobil untuk menghindari jika terjadi pergeseran. Cari tempat yang paling aman dari reruntuhan goncangan. Jangan pernah berhenti di bawah jembatan. Jika tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Cari tempat yang lebih tinggi atau bangunan yang cukup kuat dan tinggi. Jika tinggal di pegunungan, hindari daerah yang mungkin terjadi longsor.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.
1: Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut, keluar selagi bisa. Stop judi online, kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

97 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di Selasa 11 Agustus 2026 ini. Kita kembali menemani Anda di ruang dengar hari ini dengan berbagai lagu pilihan, informasi menarik lainnya untuk Anda dengarkan. Dan bagaimana kabarnya pagi ini semua pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menjalani aktivitas di pagi hari ini. Untuk yang sedang di kantor atau bersiap nih, masih bersiap nih kayaknya ya, jam 7 kurang masih bersiap ke kantor, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi dan sarapan pagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Penuh dan Kerinci. Pagi terus berjalan, informasi pun terus bergerak, karena itu jangan lewatkan berbagai kabar terbaru yang akan menemani kita mengawali hari kita malam hari ini. Dan beberapa saat lagi pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang akan menghadirkan informasi dan berita terkini dari berbagai penjuru tanah air tentunya. Tetap di frekuensi Anda 96,7 MHz Radio Berita Sungai Penuh dan Kerinci. Jangan kemana-mana, setelah ini kita simak bersama Warta Berita Sentral hanya di rri.co.id dan RRI Digital dan Radio Terestrial Anda. Dan saya Lalan pamit sejenak dan selamat menyimak berita Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
1: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan.